92.2 FM Pro 2 RRI. Ende teman terbaik kamu back again teman Pro 2 masih bersama Ayah nih dan kita sudah masuk di Pro 2 Spot. Dan seperti biasa teman Pro 2 di Pro 2 Spot kita akan membahas tentang fakta menarik apa nih kira-kira ya. Dengan satu informasi nih teman Pro 2, ternyata ada beberapa fakta menarik seputar pemilu di berbagai negara. Wow, jadi ada nih fakta-fakta unik dari pemilu teman Pro 2. Apakah seru informasi ini? Pasti ya, karena ini unik dan menarik faktanya dari berbagai negara. Jadi kita bisa tahu nih pemilu di berbagai negara seperti apa dia dan nanti. Yang pertama teman Pro 2 di Brazil.

warga negara Brazil yang telah berusia minimal 16 tahun mempunyai hak untuk memilih. Bahkan bisa dikenai denda jika tidak menggunakan hak suara tersebut. Ada dendanya, teman berdua, bayangkan. Jadi beberapa negara seperti Austria, Nika

Maximum Pro 2 ada datang dari Chili nih. Nah, buat kamu yang penasaran bagaimana sistem pemilu yang ada di Chili, nanti kita akan ulas teman Pro 2 setelah beberapa lagu berikut ini. Ada Marion Jola featuring Fanny Putra dengan

0: Kiki.
1: Terbaik kamu.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Anda menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

ini 92,2 FM Pro 2 RRI. Anda teman terbaik kamu masih bersama Ayah, teman Pro 2 di Pro 2 Spot. Dan kita masih membahas tentang fakta menarik dari pemilu yang ada di berbagai negara nih. Tadi sudah Ayah sampaikan ada dari Brazil yang menggunakan hak suaranya dari umur 16 tahun, teman Pro 2 sudah bisa memilih. Selanjutnya dari Chili nih. Nah, jadi pemilu di Chili ini terpisah antara pria dan wanita, teman Pro 2. Memiliki tempat pemungutan suara yang berbeda, teman Pro 2 di Chili. Selain itu juga hasil pemilu akan ditabulasikan secara terpisah berdasarkan jenis kelamin. Nah, hal ini tentu sangat unik ya, dan praktik ini telah dimulai sekitar

Tony atau nomor 2 kamu bisa memilih secara online. Wow, ini lebih keren lagi ya nomor 2 dan sudah ada sejak tahun 2005. Pemungutan suara masyarakat Estonia dilakukan secara online. Dan Estonia menjadi negara pertama yang mempraktikkan pemungutan secara online ini nomor 2. Namun, pemungutan secara offline juga tetap ada, bukan berarti semua online ya nomor 2. Dan dengan cara yang mana aja kamu bisa pilih mau offline ataupun online. Dan pemilihan melalui internet ini meningkat di setiap tahunnya. Jadi mungkin banyak semakin kesini anak-anak Gen Z atau anak-anak Gen Alpha mulai seperti, ah sudahlah dari online aja, kenapa harus ke tempat pemungutan suara begitu ya. Dan pada pemilu parlemen tahun 2023, lebih dari separuh pemilih memanfaatkan sistem pemungutan suara online. Dan sistem ini dapat diterapkan karena setiap warga negara menerima kartu identitas dan PIN yang dapat dipindai nomor 2. Meskipun kartu identitas dan PIN digunakan untuk mengkonfirmasi identitas, namun saat pemungutan suara itu sendiri akan di-encrypt sehingga menjadikannya anonim.

populasi terbesar kedua di dunia, teman berulang tidak heran jika pemilu di negara ini berlangsung sangat lama. Di India memiliki hampir 100 juta pemilih yang memenuhi syarat untuk menggunakan haknya.

sudah berminggu-minggu lamanya. Wow, lama sekali ya teman perlu sampai berminggu-minggu. Seperti halnya di tahun 2019 lalu, pemilu berlangsung dalam 7 tahapan selama 5 minggu. Dan tentu ini menjadi rekor pemilu terlama jika dibanding beberapa negara lain. Setuju sih, lama sih itu. Ternyata di India ya teman perlu dua, ini judulnya salah ini, bukan di Swedia atau Prancis tapi di India. Dan masih ada lagi beberapa pemilu unik di berbagai negara, ada dari Korea Utara, kemudian ada dari Gambia, dan juga ada

tranquility base.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh, buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow!

Teman Pro 2 masih membahas tentang fakta menarik seputar pemilu yang ada di dunia dari berbagai negara nih. Teman Pro 2 selanjutnya datang dari Korea Utara yang juga ternyata mengadakan pemilu ya. Kirai mereka hierarki. Gimana sih hierarki? Pokoknya garis keturunan lah begitu ya yang melanjutkan kepemimpinan. Jadi ternyata mereka juga ada pemilunya Teman Pro 2. Meskipun dikenal sebagai negara diktator, di sana juga menyelenggarakan pemilu. Namun tentu jauh dari kata demokratis yang sesungguhnya. Kenapa bisa begitu ya? Ternyata semua orang dalam pemungutan suara dipilih terlebih dahulu oleh partai berkuasa di Korea Utara, Teman Pro 2. Kemudian mereka semua nantinya akan mendukung politisi yang telah ditentukan juga sebelumnya. Jadi warga Korea Utara hanya perlu memasukkan nama mereka ke dalam kotak untuk menunjukkan dukungan. Nah, sebuah kotak terpisah juga terdapat di tempat pemungutan suara yang dapat digunakan para pemilu untuk mencatat penolakan. Namun semua kandidat yang terpilih memperoleh 100% suara. Oke, paham. Yang berarti tidak ada seorang pun yang memilih untuk berbeda pendapat. Sangat-sangat taat ya Teman Pro 2 warga negara Korea Utara. Tapi apakah itu disebut dengan pemilu? Ya tidak dong, pasti dan tidak demokratis soalnya. Selanjutnya datang dari Gambia Teman Pro 2. Jadi pemilih di Gambia ini menggunakan kelereng saat memilih. Sangat-sangat unik ya.

Gambia memberikan suara dengan cara yang sangat unik, yaitu dengan menjatuhkan kelereng pada drum logam yang berkode gambar dan warna dari partai kandidat yang tertentu.

Dan pada akhirnya teman Pro 2, pemilu bertujuan untuk mewujudkan iklim demokrasi yang dijunjung tinggi di suatu negara ya. Dengan menggunakan hak pilih, kamu telah mengambil bagian dan turut mengawasi jalannya pesta demokrasi tersebut. Jadi itu tadi beberapa fakta menarik dari pemilu yang ada di berbagai negara yang unik-unik ya. Teman Pro 2 menggunakan kelereng, kemudian bisa memilih di luar angkasa, dan juga masih 16 tahun sudah bisa memilih. Belum lagi drama-drama di Korea Utara pemilunya ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini di Pro 2 Spot. Tetap stay tune terus karena setelah ini akan ada obras obrolan sepadat tepat di pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah.

0: pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, teman Produa, kita sudah di penghujung Produa Spot dan harus kita akhiri ya, teman Produa. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah stay tune, dan ayah harap kamu tetap bersama karena setelah ini akan ada obras obrolan sepadan.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

Pernahkah kamu mendengar suara sirene mobil ambulans? Jika kamu jeli mendengarnya, sebenarnya suara sirene itu berbeda-beda, tergantung dengan kondisi pasien yang berada dalam ambulans tersebut. Bunyi yang pertama seperti suara palang kereta api. Suara ini menandakan ambulans sedang menjemput pasien. Bagaimana dengan bunyi yang kedua? Bunyi suara ini menandakan ambulans membawa pasien tidak dalam kondisi darurat.

0: sekarang sudah tahu kan bedanya? Jadi, suara sirene bisa jadi petunjuk untuk pengguna jalan kapan ia harus minggir buat memberi jalan kepada mobil ambulans. Jangan ngegas ya, atau kamu malah diomelin sopir ambulansnya. Semoga bermanfaat.
1: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Obras, obrolan sepadan.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1, teman Pro 2 masih bersama Aya di Obras, obrolan sepada. Dan karena kita sudah di Obras, Aya mau spill sedikit tentang narasumber kita di pagi hari ini, teman Pro 2. Seorang wanita cantik dari jauh ya, teman Pro 2, dari Sumatera Utara yang kita hadirkan melalui Zoom. Dan dia ini seorang calon

0: nih teman Prodia. Selamat pagi menjelang siang ya, karena sudah menuju siang nih di sini, sudah mau jam 10 teman Prodia, kurang lebih 30 menit lagi, dan masih bersama Ayah nih di Obras Obrolan Sepada. Sesuai janji yang sudah Ayah sampaikan tadi, kita akan ngobrol dengan narasumber kece, narasumber cantik di pagi hari ini teman Prodia, jauh dari Sumatera Utara nih kita hadirkan melalui Zoom meeting. Ada Nadia Nazumi Putri, seorang calon mahasiswa S2 Antropologi, dan topik kita di pagi hari ini tentang bencana, bukan hanya soal alam tapi juga soal manusia. Langsung saja kita sapa nih teman Pro 2. Halo Nadia, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Wow, cantik sekali ya. Lagi sibuk apa nih Nadia?
1: Apa?
0: Lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini?
1: Lagi sibuk ngajar, Kak.
0: Oh, ngajar di mana?
1: Ngajar di sekolah anak berkebutuhan khusus.
0: Oke, keren ya, sambil mengisi waktu luang menuju nanti masuk ke ini ya, kampus
1: iya.
0: Ya. Kapan masuknya?
1: Bulan 8 jadi maba lagi.
0: Oke, bulan 8 jadi maba lagi, tapi keren nih teman Prodia S2 loh ini. Wow, saya aja berkeinginan tapi belum tahu kapan ya. Oke deh, kita lanjut nih ngobrol-ngobrol santai kita ya Nadia di pagi hari ini mengenai bencana, bukan hanya soal alam tapi juga soal manusia nih. Nadia, belakangan ini kita lihat kan Indonesia banyak sekali dihadapkan pada berbagai bencana nih. Dari sudut pandang antropologi sendiri, mengapa bencana itu tidak hanya dipandang sebagai peristiwa alam saja? Mungkin Nadia bisa menjelaskan sedikit.
1: Oke, menarik nih. Kalau dari sudut pandang antropologi sendiri, bencana itu memang mulai dasarnya itu dari alam. Kayak apa, banjir, terus longsor. Tapi pada kenyataannya yang membuat dampaknya menjadi lebih besar itu sebenarnya bukan dari faktor alam, tapi faktor manusianya itu sendiri.
0: Oke.
1: Kenapa ada satu daerah itu yang banjirnya parah, sedangkan daerah lain itu enggak? Nah, itu bisa jadi karena satu, ahli fungsi hutan, terus ada pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan juga, terus ada pemukiman yang memang dibangun di wilayah yang rawan bencana.
0: Oke.
1: Jadi sebenarnya alam itu, alam dan manusia itu saling berkaitan.
0: Jadi kalau terjadi bencana juga tidak terlepas dari ulah manusia juga ya.
1: Benar, antropologi juga.
0: Ya, halo. Halo. Aduh, kita sebenarnya terkendala jaringan nih teman Pro 2. Ah, oke, okay, sudah kembali lagi. Halo Nadia.
1: Oke, halo.
0: Aduh, sempat nge-freeze ya. Apalagi lagi dijelaskan tadi tentang antropologi lah gitu. Aduh,
1: mungkin ya Kak.
0: Ya, oke.
1: Antropologi itu melihat bahwa setiap masyarakat itu punya cara yang berbeda dalam memaknai bencana. Ada yang melihatnya sebagai ujian, dan ada juga yang menganggapnya sebagai peringatan.
0: Oke.
1: Nah, bahkan ada yang menghubungkannya dengan kepercayaan atau tradisi tertentu. Jadi cara antropologi itu melihat bagaimana cara masyarakat itu memaknai bencana, yang nantinya itu akan mempengaruhi bagaimana mereka itu bertindak.
0: Oke.
1: Jadi dalam antropologi itu bencana itu bukan soal apa yang terjadi, tapi juga soal bagaimana manusia itu hidup, berpikir dan beradaptasi setelah bencana itu.
0: Gitu. Wow, menarik nih teman Prodia, keren ya. Jadi bagaimana cara manusia berpikir, itulah dari antropologinya teman Prodia. Tapi nih karena dia orang nih menganggap bencana selesai ketika kondisi sudah aman. Kebanyakan orang berpikir seperti itu. Padahal dari sisi sosial, apa saja tantangan yang biasanya dihadapi masyarakat setelah bencana? Mungkin bisa diceritakan nih Nadia.
1: Oke, saya ambil contoh seperti bencana Aceh yang kemarin itu cukup besar ya. Banyak yang menganggap kalau rumah sudah berdiri lagi, jalan sudah diperbaiki, itu bencana sudah selesai. Padahal kenyataannya belum tentu. Masyarakat itu banyak yang belum benar-benar pulih dari akibat bencana. Itu yang sering terlupakan, yaitu proses pemulihan sosial. Jadi korban yang kehilangan anggota keluarga, kehilangan mata pencaharian, bahkan kehilangan rasa aman. Ada yang jadi takut hujan deras karena trauma banjir kemarin. Terus ada yang panik setiap kali merasakan getaran kecil setelah gempa. Itu yang saya rasakan waktu saya masih ngekos kuliah di Aceh sekitar bulan-bulan 11 kemarin untuk kejadian bencananya. Selain itu, selain faktor kehilangan, terus hubungan sosial di masyarakat juga itu bisa berubah. Ada yang mereka harus pindah tempat karena memang rumahnya sudah nggak ada di situ. Terus ada anak-anak yang juga kehilangan rutinitas sekolah dan bermain. Orang juga kehilangan pekerjaan. Jadi semua itu mempengaruhi kehidupan mereka. Nah, dalam antropologi sendiri, pemulihan itu bukan hanya soal membangun rumah, tapi juga membangun kembali kepercayaan, rasa aman, dan kehidupan sosial masyarakat. Karena ya itu bukan hanya membutuhkan tempat tinggal sebenarnya, tapi juga membutuhkan harapan.
0: Oke, begitu Tuan Pro 2. Keren ya Nadia. Berarti sebenarnya tantangan masyarakat-masyarakat ini nih setelah pasca bencana justru lebih besar ya, yang mereka hadapi trauma-traumanya. Tapi dari pengalaman Nadia kan tadi bercerita kalau pernah ngekos di Aceh nih, waktu kejadian banjir yang besar sekali itu tuh, posisi Nadia apakah terdampak juga atau aman kemarin di sana?
1: Kalau untuk daerah sekitar kos aman, tapi saya jadi nggak bisa ke arah ke kota tutup, ke arah Aceh tengah sana tertutup. Jadi saya tuh stuck di tengah-tengah. Posisinya saya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ke kota. Jadi hanya untuk makan semuanya di situ. Di saya di daerah kos, untuk mandi bahkan mandi pun saya nggak bisa. Saya antri di masjid dari pagi hari. Dan ya mati lampu juga selama satu minggu lebih, jaringan benar-benar nggak ada. Benar-benar nggak ada jaringan sampai mengabari orang tua tuh udah H+ 4 hari 5 hari gitu.
0: Okay.
1: Itu banjirnya surut itu pun seminggu kurang, itu belum benar-benar. Tapi baru kita menjalani jalan ke kota, melewati kota.
0: Oke, berarti benar-benar besar sekali bencana pada saat itu ya. Dan pasti orang tua, keluarga panik ya, Nadia, tentu anaknya tidak bisa dihubungi. Sudah seminggu tidak ada jaringan, ini sudah pikiran kemana-mana mungkin seperti itu ya, Nadia. Nadia, tapi pernah tidak melihat satu masyarakat yang benar-benar traumatis sekali mengenai bencana itu langsung di depan mata Nadia?
1: Sebenarnya kalau untuk melihatnya traumatisnya enggak aslinya, tapi kebanyakan yang di daerah Aceh Tengah itu after banjir itu mereka itu tetap ada gempa, bahkan gempa itu satu hari itu bisa sampai 15 kali. Dan teman saya posisinya kebanyakan tinggalin di sana Aceh Tengah di daerah Gayo, kota dingin, daerah dingin. Itu benar-benar orang tuanya waspada sampai ya mereka trauma lagi, dan bahkan di Gayo itu after sebulan after banjir itu belum semuanya ada listrik.
0: Bahkan sampai sekarang juga ya, atau sampai berapa bulan terakhir
1: sudah ada tapi cuma ada beberapa daerah kecil yang belum ada listrik.
0: Oke, jadi begitu kondisi saudara kita di sana, teman Pro 2. Mungkin dari mereka ada yang beberapa sudah pasrah dengan keadaan mungkin ya Nat. Ada juga yang masih fighting untuk bertarung, untuk bisa bertahan. Ada yang sudah pasrah, terserah lah mau bagaimana, kehendak dan takdir mungkin begitu ya.
1: Benar.
0: Dan ini Nadia, setiap daerah kan memiliki budaya nih, budaya dan cara yang berbeda dalam menghadapi bencana. Seberapa besar nih pengaruh budaya terhadap respon masyarakat saat situasi darurat?
1: Menurut saya tuh budaya itu kan besar ya, sangat besar pentingnya. Jadi budaya itu membentuk kebiasaan manusia dalam mengambil keputusan. Nah, ada masyarakat itu yang sangat menghormati tokoh adat atau tokoh agama. Setuju. Di lingkungan. Jadi ketika tokoh itu mengajak evakuasi, masyarakat akan lebih cepat mengikuti dibanding hanya mendengar sirine atau pengumuman. Itu menurut saya. Jadi sebaliknya kalau pemerintah datang tanpa memahami budaya setempat, kadang masyarakat justru ragu. Nah, disitulah antropologi itu mengajarkan bahwa sebelum memberi solusi, kita harus memahami masyarakatnya dulu. Maupun budayanya. Karena pendekatan yang berhasil di satu daerah itu belum tentu berhasil di daerah lain. Benar kan Kak?
0: Setuju.
1: Nah, karena Indonesia itu sangat ragam, jadi cara komunikasi saat bencana juga tidak bisa disamaratakan.
0: Jadi benar-benar besar ya pengaruh budaya. Dan berarti kalau benar dari penjelasan Nadia nih, mungkin ada satu daerah yang percaya nih ucapan dari ketua adatnya atau orang yang dituakan begitu. Apakah mereka mengesampingkan, kebanyakan dari pengalaman Nadia, apakah ada dari mereka yang mengesampingkan himbauan resmi mungkin dari pemerintah yang benar-benar terkait akan bencana begitu? Tetap mereka mendengarkan orang yang mereka percaya gitu. Pernah tidak Nadia melihat atau mendalami maksudnya pengalaman dalam hal seperti itu?
1: Kalau memang pada kenyataannya di Aceh itu kebanyakan mereka tuh lebih percaya orang setempat. Tokoh-tokoh adat mereka di sana itu enggak yang terlalu apa ya Kak, digital banget gitu. Jadi dari yang langsung pusatnya gitu pemerintah, mereka percaya, tapi oh ya udah kalau enggak dari tokoh adat kecil gitu, lalu ini.
0: Berarti memang ini juga salah satu tugas kita bersama ya, untuk selain kita boleh percaya karena memang adat-adat yang pengaruh yang budaya yang besar teman Pro 2, tapi kita juga harus berpikir dan juga percaya sama sumber-sumber yang terpercaya pastinya, begitu, himbauan-himbauan untuk kebaikan kita bersama begitu. Nah Nadia, di Indonesia ini kan memiliki banyak kearifan lokal. Menurut Nadia sendiri, apa nilai-nilai budaya tersebut masih relevan untuk membantu masyarakat menghadapi bencana saat ini? Dan kalau memang masih relevan, bisa diberikan contohnya nih Nadia?
1: Menurut saya itu sangat relevan. Kenapa? Karena teknologi kan memang penting ya di zaman sekarang. Tapi pengalaman masyarakat yang diwariskan turun-menurun juga nggak boleh diabaikan sebenarnya. Saya pernah ada dengar cerita dari Aceh sendiri itu, ada istilah smong dari masyarakat Pulau Semelu. Jadi cerita ini diwariskan sejak tsunami. Tsunami tahun 1900-an gitu. Isinya tuh kayak kalau terjadi gempa besar, air laut tiba-tiba surut, masyarakat harus segera lari ke tempat tinggi. Karena cerita itu diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi ketika tsunami 2004 yang kemarin terjadi itu, banyak masyarakat Simeluk itu langsung menyelamatkan diri, sehingga korbannya itu jauh lebih sedikit dibanding daerah lain. Jadi ini membuktikan bahwa cerita, tradisi atau kearifan lokal bukan sekedar warisan budaya aja, tapi juga menjadi sistem mitigasi bencana. Jadi menurut saya yang ini ideal karena menggabungkan ilmu pengetahuan modern dengan kearifan lokal sendiri gitu sekarang di era teknologi yang canggih.
0: Setuju sih, benar-benar masuk akal. Karena ada biasa legenda-legenda atau cerita-cerita rakyat yang diceritakan nenek kita, teman produk, dan ternyata itu tuh sinkron dengan tanda-tanda yang akurat dari pemerintah-pemerintah atau bahkan dari BMKG begitu. Walaupun kita bilang itu kan cuma cerita legenda begitu ya, ternyata benar adanya begitu teman Pro 2. Seru sekali nih obrolan kita di pagi hari ini, tapi kita jeda dulu ya teman Pro 2. Setelah iklan berikut ini kita akan kembali lagi di ruang dengar kamu di 92,2 FM Pro 2 RRI NDE, teman terbaik kamu.
2: Berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masih di 92,2 FM Pro 2 RRI. Ini teman terbaik kamu, masih dengan Ayah teman Pro 2 di Obras, dan juga narasumber kita ada Nadia, serta teknisi kita ada Kenny Seja, dan beberapa adik-adik PKL nih teman Pro 2, ada Revan juga dan teman-temannya. Oke teman Pro 2, kita lanjut obrolan kita bersama Nadia. Halo Nadia.
1: Halo.
0: Oke, mesti stay di sana ya Nadia. Nadia, mengapa nih dalam kondisi bencana ada masyarakat yang langsung mengikuti arahan evakuasi, sementara ada juga yang memilih tetap bertahan di rumah? Apa yang dapat menjelaskan perbedaan respon tersebut dari perspektif antropologi?
1: Sebenarnya nggak hanya dilihat dari antropologi, tapi apa keputusan itu nggak sesederhana patuh atau nggak patuh?
0: Iya benar sih.
1: Setiap orang itu punya latar belakang sosial itu yang berbeda. Ada yang berangkat karena takut kehilangan barang, ada yang tetap tinggal karena memang merasa rumah adalah hasil kerja dia seumur hidup. Jadi ada yang harus menjaga orang tua yang sakit, ada juga yang percaya bahwa wilayahnya akan aman berdasarkan pengalaman sebelumnya.
0: Iya, setuju sih.
1: Banyak mikir kayak gitu tuh, ada yang yakin bahwa aku aman gitu, kan sebelumnya enggak kena gitu. Semua itu keputusan itu dipengaruhi oleh pengalaman hidup, nilai budaya, kondisi ekonomi juga, termasuk kepercayaan. Jadi karena itu pendekatan kepada masyarakat itu tidak cukup hanya dengan memberi perintah. Kita juga harus memahami alasan mereka juga. Jadi kalau kita mengerti alasan tersebut, komunikasi saat bencana itu jauh lebih efektif. Itu menurut saya.
0: Oke, benar sih, setuju. Banyak pertimbangan dari SDM-nya itu sendiri ya, kenapa memilih untuk tidak taat atau tidak evakuasi, karena banyak pertimbangan-pertimbangan lain begitu teman Pro 2. Jadi memang dari SDM itu sendiri. Dan kalau kita berbicara tentang membangun solidaritas nih Nadia, menurut Nadia apakah penting dan seberapa penting begitu tentang gotong royong dalam proses tanggap bencana dan pemulihan masyarakat?
1: Kalau menurut saya, solidaritas itu sebenarnya bukan untuk pelengkap, tapi itu kebutuhan utama sebagai kita. Ya, karena ketika bencana datang, yang pertama bantu biasanya bukan lembaga besar.
0: Kita bersama itu fakta, ya.
1: Itu faktanya, fakta di lapangan. Yang pertama datang itu justru tetangga, terus keluarga, teman, masyarakat yang di sekitar kita. Jadi budaya gotong royong yang dimiliki Indonesia itu sebenarnya merupakan modal sosial yang sangat kuat.
0: Oke.
1: Nah, dalam antropologi itu ada konsep modal sosial, yaitu kepercayaan, hubungan, kerjasama yang dimiliki masyarakat. Semakin tinggi rasa saling percaya kita, semakin tinggi, semakin cepat proses pemulihan juga.
0: Oke.
1: Makanya kita sering melihat dapur umum dibangun bersama, warga saling berbagi makanan, saling menjaga anak-anak, bahkan gotong royong membersihkan rumah yang rusak. Jadi hal-hal seperti ini tuh mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya itu sangat-sangat besar untuk proses pemulihan.
0: Oke. Jadi banyak yang kadang-kadang menyepelekan ya Nadia, orang menyepelekan gotong royong itu sendiri, padahal dampaknya sangat besar, membantu cepat pemulihan juga pasca bencana. Karena ada nih kadang-kadang manusia yang sudah sama-sama kena bencana, ketika datang bantuan dia egois nih, mau dia semua yang ambil begitu, yang lain tuh tidak. Nah, padahal dalam situasi seperti ini nih, justru kita yang dibutuhkan gotong royong itu, teman Pro 2 tuh kunci utama kita bisa bertahan dan bisa pulih begitu. Kurang lebih ya teman Pro 2 penjelasan dari Nadia. Nah, Nadia, generasi muda ini kan sering menjadi relawan saat terjadi bencana. Selain membantu di lapangan, kontribusi apa lagi nih yang bisa mereka berikan untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh?
1: Kalau kita lihat di zaman sekarang, media sosial itu ada plus, banyak plus minusnya. Kadang bisa sangat membantu, tapi juga bisa melukai kalau nggak digunakan hati-hati.
0: Oke, setuju.
1: Jadi saat bencana, informasi bergerak itu sangat cepat. Memang sangat cepat. Tapi masalahnya, nggak semua informasi itu benar.
0: Setuju.
1: Jadi masa bencana di Aceh kemarin, banyak itu grup khusus bencana daerah-daerah yang sangat parah. Jadi banyak kan kayak kami anak kos, kami nggak tahu tuh keluarga di sana itu gimana, karena posisinya jaringan semuanya di Aceh itu mati total. Nah, jadi banyak video-video itu yang beredar itu kadang hoax, kadang memang fakta, cuman kebanyakan hoaxnya. Kadang kalau di kami itu di Aceh itu kadang ada berita dari cuman dari pembagian di WhatsApp gitu, pesan WhatsApp, air laut udah surut lagi, air laut udah naik, gitu-gitu. Jadi itu kadang itu membuat panik. Jadi kayak menurut saya tuh masyarakat itu harus membiasakan tiga hal. Yang pertama harus cek sumber informasinya. Yang kedua itu jangan langsung membagikan informasi yang belum dipastikan benar.
0: Oke.
1: Okay. Prioritaskan informasi dari lembaga resmi yang seperti Kak Caya tadi bilang. Terus atau pihak yang bertanggung jawab lah dalam penanganan bencana gitu. Jadi karena satu informasi palsu saja itu bisa membuat masyarakat panik dan justru menghambat proses evakuasi sebenarnya.
0: Oke. Dan apakah ini sejalan dengan peran anak muda nih, peran generasi muda untuk membangun masyarakat yang tangguh? Karena kan kalau anak muda ini kan perannya biasanya jadi relawan, turun ke lapangan begitu kan. Apakah media sosial juga bisa membantu nih untuk membuat masyarakat bisa lebih tangguh lagi? Atau bagaimana? Atau ada cara lain begitu Nadia?
1: Menurut saya tuh peran anak muda itu bisa lebih dari sekedar relawan sih sebenarnya Kak, saat bencana itu terjadi. Mereka tuh bisa jadi agen. Mereka bisa konten tentang mitigasi bencana.

0: kayaknya sekarang udah jarang dilakuin sih itu, hanya di beberapa sekolah kayak simulasi bencana itu. Kan mungkin dari mahasiswa sendiri tuh bisa kontribusi dari sesuai bidang-bidangnya gitu. Kalau prodi saya sendiri tuh kayak antropologi tuh, kami tuh bisa bantu memahami budaya masyarakat itu sehingga program mitigasi itu lebih mudah diterima gitu. Jadi kami kalau gitu sebelum ngelakuin rencana apapun, kami harus lihat dulu sekitarnya tuh gimana, masyarakatnya tuh gimana, dari budaya dan lain-lainnya. Karena kadang masalahnya itu bukan kurangnya teknologi, tapi pendekatan kepada manusia.
1: Jadi begitu ya kurang lebih teman Pro 2. Wow, keren banget nih penjelasan dari Nadia, dan kita sudah di penghujung acara sekali teman Pro 2. Mungkin Nadia nih ada tidak hal-hal yang bisa diambil atau dipetik dari pengalaman Nadia kemarin waktu di Aceh pas ketika terjadi bencana, dan hal-hal apa yang bisa dibagikan ke teman Pro 2 nih mengenai bagaimana kita bisa menghadapi dan tangguh terhadap bencana begitu.
0: Pesan dari saya, sebenarnya kita saya ingin mengajak kita semua itu melihat bencana itu bukan sekedar sebagai persoalan alam sebenarnya, juga sebagai ujian tentang bagaimana kita tuh menjadi manusia. Itu yang bisa dilihat, karena kita tuh sebagai manusia itu kita nggak bisa menghentikan gempa,
1: setuju,
0: banjir atau tsunami, tapi kita bisa memilih bagaimana cara meresponnya. Apakah kita memutuskan untuk saling bantu atau malah saling menyalahkan? Atau malah kita memilih menyebarkan informasi yang benar atau justru menyebarkan kepanikan. Jadi antropologi sendiri tuh, jurusan saya itu mengajarkan bahwa kekuatan masyarakat itu bukan hanya terletak pada bangunannya sebenarnya, tapi pada hubungan antar manusianya. Itulah yang manusia dengan alam, hubungannya dengan alam. Jadi kalau hubungan sosial manusia itu kuat, rasa percaya masih ada, gotong royong itu bakal selalu dilakuin dan kemudian juga terus dilakuin. Jadi itulah membuat masyarakat itu jauh lebih tangguh jika menghadapi bencana nantinya gitu.
1: Keren banget ya teman Pro 2, ilmu antropologi tentang manusia nih. Teman Pro 2 mungkin yang tertarik bisa searching dari sekarang ya, kampus mana yang ada jurusan antropologinya begitu, jika ingin mengikuti jejak Nadia teman Pro 2. Keren banget nih, karena kita sudah di penghujung acara, kita harus pamitan nih Nadia. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan kita di Obras pagi hari ini. Semoga next kedepannya kita masih bisa ngobrol lagi ya Nadia, mungkin tentang lingkungan atau tentang manusia yang human error mungkin. Sering terjadi tuh human error ya teman Pro 2. Oke Nadia, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali.
0: Dan terima kasih.
1: Oke, teman Pro 2, terima kasih banyak buat kamu yang sudah bergabung. Dan Ayah harus pamit dari Spada edisi hari ini. Teman Pro 2, stay tune terus karena setelah ini akan ada Santai Siang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi semua.

0: menemani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Teman terbaik kamu.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Selamat siang teman Pro 2. Hey guys, untuk mengawali kebersamaan kita di kesempatan santai siang untuk edisi hari ini, saya akan awali dengan info Pro 2 teman-teman ya. Jadi tetap stay tune di 92,2 MHz teman terbaik kamu. Agar ku sampaikan Pro 2, lagi info Pro 2. Informasi pertama, Pemprov Nusa Tenggara Timur memberi diskon tunggakan pajak kendaraan hingga 30%. Dilansir dari KBRNND, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor bagi pemilik kendaraan yang masih memiliki tunggakan pajak. Dan program tersebut memberikan potongan tunggakan hingga 30% sesuai lamanya masa tunggakan. Informasi kedua, HPIND menceritakan tentang budaya dan juga memperkuat daya tarik destinasi wisata yang ada di ND. Masih dilansir dari KBRNND teman Pro 2, keindahan alam dinilai belum cukup untuk menarik minat para wisatawan untuk datang ke ND. Cerita budaya, tradisi dan juga kearifan lokal menjadi nilai tambah yang mampu menciptakan pengalaman wisata yang berkesan. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Himpunan Pramu Wisata Indonesia Cabang ND, Cahyadi, dalam program cerita langsung bersama komunitas di Pro 2 RRI ND Kamis 16 Juli 2026. Informasi terakhir teman Pro 2, Smakar Voice membidik prestasi lewat paduan suara. SMA Karya Nangapenda mulai membentuk Smakar Voice sebagai wadah pengembangan bakat vokal siswa. Kehadiran kelompok paduan suara ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan diri pelajar sekaligus melahirkan prestasi baru di bidang seni. Teman Pro 2, itu dia 3 informasi di Info Pro 2 siang hari ini. Dan untuk informasi selengkapnya Anda bisa mengunjungi di laman kami www.rri.co.id. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Ayo su, maju terus we. Pas lagi sepi tuh, tancap gas tinggi su.
1: Jangan sembarang eh, lampu merah masih menyala tuh, cari hal sekali nak.
0: Hei, takut sekali tuh dengan rambu-rambu lalu lintas. Tipe apa juga, pas jalanan tidak ramai, buru polisi tidak ada yang jaga toh, aman saja.
1: Ini contoh warga yang tidak taat aturan. Kita patuhi rambu-rambu lalu lintas tuh untuk kebaikan keselamatan kita sendiri kok. Jadi tolong ya, jangan kepala batu ya.
2: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
3: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku?
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi

0: Pro 2 Hitlist.
1: Pro 2 Hitlist.
2: Hai hai friends, teman terbaik Pro 2, Pro 2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!

Siang everyone, siang hari ini kita kembali di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. Seperti biasa, kamu tuh bisa request lagu-lagu andalan, kemudian juga bisa titip salam untuk siapa saja teman Pro 2 akan kami bacakan ya. Dan siang hari ini kami juga sudah menyiapkan lagu-lagu terbaik yang bisa kamu request nanti di line WA kami 082-147-650-422 ya, di 082-147-650-422. Guys, ini kamu bisa kirimnya pesan teks dan juga bisa voice call ya. Kalau yang mau voice call biar suaranya juga ikut mengudara nih teman Pro 2. Siang hari ini Bang Iqbal ya, MD kami yang baru, asik, sudah menyiapkan lagu-lagu ya spesial untuk tanggal 29 Juli 2026. Untuk playlist kami, lagu-lagu Indonesia ada Rabun Jauh dari Bernadia, Seribu Kali dari Gia Indrawari, Dunia Yang Nanti dari Rain Laude, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan ya dari Pamungkas, ada

and Gresa kita lewati berdua dari overnight. Beberapa playlist internasional teman Pro 2 ada Fold It dari Kelani, I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift. Kemudian juga ada beberapa single terbaik yang sudah kami siapkan teman Pro 2. Ada Man I Need ya dari Olivia Dean, Hate That I Made You Love Me dari Ariana Grande, ada Drop It dari Olivia Rodrigo, I Just Might dari Bruno Mars, ada Might Night Sun dari Zara Larsson, ada California Girls ya. Dengan singlenya Future teman Pro 2. Itu dia lagu-lagunya, kamu bisa merequest ya. Untuk siang hari ini bakal kami bacakan teman Pro 2. Spesial untuk kamu-kamu yang saat ini lagi pantau Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu, thank you so much ya. Saya bacakan dulu ada yang baru bergabung. Hai kakak, saya Noxe. Noxe, Nox atau Noxe ya. Tulisannya itu N-O-X-E. Bacanya Nox atau Noxe. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace untuk... Oh, by Selena Grace, baiklah. Lagu ini saya spesialkan, titip salamnya buat kakak Febrianti.

kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fork Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Masih di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Buat kalian yang mau merequest lagu, masih bisa ya teman Pro 2. Kami masih membukanya di line WA sampai di jam 12 siang nanti. Silakan buat teman-teman ya. Masih ada Teh Hijau dari Tulus 2001 kali dari Adrian Khalif. Ada Main-Main Gue dari Naikila, Melompat Lebih Tinggi Lomba Sihir, Terang Bulan, Enda dan Resa. Kita Lewati Berdua dari Overnight. Ada Kelani dengan singlenya Fold It, I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift. Ada Man I Need dari Olivia Dean. Kemudian juga ada singlenya Ariana Grande ya dengan Had That I Made You Love Me. Ada Drop It Olivia Rodrigo, I Just Might dari Bruno Mars, Midnight Sun dari Zara Larsson, California Girls Feature, My Body Isn't Ready dari Sombor, dan juga Self Aware dari Temper City teman Pro 2. Silakan untuk kalian semua yang masih pantau di 92,2 MHz, saya ucapkan selamat siang untuk Sevi Kebu, untuk Abang Irul di Bongawani, Kaputra Mus yang ada di Kio Tengah, kemudian ada Bung Yeri di Labcast ya. Semoga siang ini membawa kebahagiaan nih untuk teman Pro 2. Oma Seril di seputaran Boanawa, selamat siang. Kemudian juga ada teman Pro 2 yang sering bergabung ya, untuk Zulia di Jakarta. Spesial kan juga untuk teman Pro 2 yang ada di seputaran Jalan Wirajaya, ada Tiara. Kemudian ada Cynthia di Potu, Elton yang ada di Maokeli. Dan juga saya spesialkan salamnya buat kakak Anton yang ada di Roworike. Saya juga mau menyapa ya untuk teman-teman yang di seputaran Bajawa. Ada kakak Erni Dagalea, terus ada juga kakak Eta Bue, selamat siang ya, semangat selalu di siang hari ini. Kami akan kembali dengan lagu-lagu pilihan terbaik. Ini dia teman-teman Pro 2.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Backhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Hehe, iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

hijau. Adakah di sini yang tak mudah jatuh cinta, teman Pro 2? Bagaimana ya kalau kamu tuh berada di fase-fase kamu lagi hampa, terus kamu lagi mati rasa? Charlie, lagi jatuh cinta atau lagi mati rasa? Oke, jadi ada teman Pro 2, orang yang kayak sudah terlalu lama ya merasa bahwa dirinya tuh selalu di PHP, kemudian selalu merasa bahwa saya sudah tulus ya, tapi dianya yang kurang effort, kemudian akhirnya putus ya teman Pro 2. Ya pasti ada lah ya orang yang pada akhirnya sampai di fase yang kayak, ah sudahlah, lebih baik saya dengan diri saya sendiri saja begitu ya. Jadi tuh kayak dia tidak memaksakan diri dia untuk harus segera sembuh begitu ya teman Pro 2, tapi justru dia memilih untuk pelan-pelan ya, biarkan dia sendiri. Dia tuh kayak merayakan kehampaannya dia begitu. Kehampaan itu perlu dirayakan ya teman Pro 2. Jadi kan secara emosional ya kita sudah burn out begitu ya. Terus kita juga sulit menemukan kebahagiaan ya. Dirayakan teman Pro 2 kehampaan itu. Terus juga dari lagu ini kayak kita belajar juga tidak sih teman Pro 2, kayak kita harus melepas beban untuk cepat sembuh ya. Karena rasa lelah itu tidak harus selalu kita lawan sebenarnya dengan cara kayak kita harus pelarian begitu ya. Kayak pelarian terus cari orang baru, tapi hanya sekedar pelarian, tapi tidak gitu ya. Terus juga ini keren juga teman-teman Pro 2, karena kan secangkir teh hijau ya. Teh hijau itu kan, hijau itu kan tenang ya teman-teman Pro 2 lambangnya. Terus kayak diberi jeda sejenak, terus ada harapan kecil bahwa hari esok tuh sebenarnya akan menjadi lebih baik dari hari ini, tidak sih? Ya kalau bagi orang-orang yang percaya bahwa kebahagiaan itu bisa terjadi setiap harinya, ya bisa seperti itu. Hari ini akan lebih atau hari esok akan lebih baik dari hari ini begitu ya. Saya sapa dulu ada yang sudah bergabung teman Pro 2. Hai kakak, saya mau merequest lagu nih. Boleh sekali ya. Tadi tuh requestan lagunya Fortune Cookie ya, dari JKT48. Nanti kalau misalnya masih ada waktu ya, di sekitaran jam 12 nanti akan saya hadirkan lagunya ya, setelah jam 12 selesai Pro 2 Hitlist. Jadi untuk kakaknya saya hadirkan dulu sesuai requestannya, ini ada Drop It dari Olivia Rodrigo. Nanti di jam 12 saya pasti akan hadirkan kembali Fortune Cookie ya, JKT48. Tenang saja selepas Pro 2 Hitlist ini. Oke, okay, kami hadirkan dulu lagunya yang sudah di request, ada Drop It ya dari Olivia Rodrigo. Ini dia.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami

0: Ada razia, ada razia. Balik nih, balik, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pro 2 FM.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

teman terbaik kamu. Produk FMND, teman terbaik kamu. Baiklah, tadi teman Produk kita sudah melewati satu acara spesial, ada Produk Hitlist ya. Kemudian juga sudah ada beberapa lagu yang kami hadirkan untuk teman Produk. Nah ini saatnya nih teman Produk, kita akan ngobrol-ngobrol santai ya. Tidak ada narasumbernya, tapi kita bisa ngobrol bareng ya teman Produk. Jadi buat kamu yang mau bergabung juga boleh sebenarnya nih, bisa sharing untuk teman Produk yang punya pengalaman ya, modalnya kecil tapi berani untuk bangun usaha. Kamu bisa cerita juga nih dari versinya kamu teman Produk ya, di 082-147-650-422. Teman Produk pasti pernah kepikiran ya, mau punya usaha sendiri tapi tuh kayak selalu saja terkendala sama modal. Ini memang menjadi tantangan yang cukup apa ya, kita mau bilang sangat-sangat important, karena modal itu yang paling pertama gitu ya. Selain kita harus mencari tempat ya kan, terus ide jualan. Ya kalau sudah ada modal pasti itu semua juga akan kepikiran begitu ya teman Produk. Sebenarnya ada sih, ada hal juga yang paling penting, seperti kamu harus mengumpulkan niat, terus juga konsistensi teman Produk, dan strategis ya. Dan strategis ini adalah salah satu hal juga yang harus kamu pikirkan, karena strategis yang tepat juga akan menghasilkan usaha kamu yang baik pula nih teman Produk. Tipsnya teman Produk, yang pertama itu adalah kamu harus mulai dari kemampuan yang kamu miliki ya. Tidak usah yang terlalu besar-besar ya teman Produk pikiran kamu. Yang pastinya itu adalah kamu harus kenali dulu kemampuan ya, soft skill kamu. Kamu tuh bisanya kemana? Kalau kamu bisa menjahit ya, ya sudah buka usaha menjahit. Kalau kamu hobinya memasak ya sudah, kamu bisa jualan kuliner apa begitu ya teman Produk. Atau maybe cake itu kan bisa juga, kue basah bisa juga teman Produk. Misalnya kamu tuh pintar dalam membuat desain, desain apa saja ya, misalnya kayak desain untuk flyer, atau desain untuk baliho, desain untuk poster, atau maybe desain untuk PPT ya kan teman Produk. Misalkan kayak ada orang yang udah capek ya, kita harus desain PPT ya, kalau kamu buka jasa desain secara online kan kenapa tidak begitu ya teman Produk, bisa saja ya. Karena dengan begitu sebenarnya kamu tuh tidak perlu mengeluarkan modal yang cukup besar untuk belajar dari awal gitu ya. Kalau misalnya kamu yang jago desain, kan sekarang banyak ya aplikasi-aplikasi yang bisa menunjang desain kamu. Nah kamu bisa pakai itu teman Produk, terus kamu buka jasa untuk membuka jasa desain online. Nah itu kan kamu bisa menghasilkan duit ya teman Produk, tanpa kamu harus mengeluarkan budget yang besar gitu. Alright, kita kembali ke lagu-lagu teman Produk ya. Buat kamu yang masih stay tune, thank you teman Produk. Jangan lupa makan siang, karena sudah saatnya waktu untuk kamu harus makan siang ya. Ini sekarang tuh sudah jam 12:30 loh teman Produk. Harusnya jam 12 itu sudah mulai isi ya. Oke, kita kembali ke lagu-lagu guys. Stay tune terus di Produk FMND, teman terbaik kamu.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

Teman Pro 2, kita masih dengan informasi ya, bagaimana membangun usaha dengan modal usaha yang kecil. Yang kedua adalah manfaatkan media sosial sebagai tempat promosi yang sangat-sangat gretong ya, Teman Pro 2 alias gratis. Jadi kamu tuh bisa mengunggah foto atau video produk yang menarik, terus informasinya juga harus jelas, dan kamu harus membangun komunikasi, Teman Pro 2. Nah ini juga agak-agak berat, Teman Pro 2, tapi harus bisa ya, pisahkan uang usaha dan juga uang pribadi. Jangan uang usaha kamu pakai nih untuk keperluan pribadi, teman-teman. Ini juga akan sangat repot ke depannya ya. Jadi ini adalah cara sederhana supaya kamu bisa mengetahui perkembangan usaha kamu. Paling penting juga adalah jangan takut untuk memulai dari skala yang kecil ya. Banyak pengusaha sukses itu biasanya memulai bisnis dari rumah, terus dengan modalnya juga yang terbatas, Teman Pro 2. Paling penting itu adalah kamu harus menjaga kualitas produk, terus memberikan pelayanan terbaik dan berinovasi untuk mengikuti kebutuhan pasar. Ini juga penting ya, karena kesuksesan sebuah usaha itu kan sebenarnya tidak ditentukan dari besar atau tidaknya modal usaha kamu, tetapi kan dari kreativitas kamu, kemampuan kamu, keahlian kamu, kemudian juga kerja keras, itu yang paling penting ya. So guys, itu dia tips untuk hari ini. Selamat mencoba. Semoga usaha kamu saat ini yang masih berkembang ya, atau yang belum memulai, Teman Pro 2, sudah bisa pelan-pelan dimulai ya, dengan modal yang kecil, dengan kemampuan yang kamu miliki. Dan juga semoga mimpi kamu untuk punya usaha itu bisa terwujud di tahun ini. Ini juga paling penting ya. Dan kamu juga bisa menjadi tempat inspirasi ya, siapa tahu kedepannya dengan modal kamu yang kecil, dengan perjuangan kamu yang gigi, kamu juga bisa memberikan inspirasi untuk Teman Pro 2.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh my god.

0: Rok putih.
1: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas kun sesak nih.
3: Ya elah, kun. Itu kan hak asasi abang, kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi kun juga, Bang.
3: Betul juga ya.
4: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro2 FMND, Instagram @Pro2ND, Facebook Pro2ND.
1: Sahabat, sesaat lagi kamu akan mendengarkan berbagai kabar olahraga dalam Sport News.

informasi pertama teman Pro 2 ya. Kita ke Maumere dulu yuk. Gelora Samador disiapkan jadi venue sepak bola putri PON 2028. Gelora Samador Dakunya Maumere di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, teman Pro 2 akan direncanakan menjadi venue cabang olahraga sepak bola putri pada Pekan Olahraga Nasional tahun 2028. Berarti yang ke berapa ya kali ini? 22 ya teman-teman. Rencana tersebut membuka peluang bagi Kabupaten Sika untuk memperkuat kesiapan sebagai tuan rumah untuk ajang nasional ini teman-teman. Dan rencana ini sudah disampaikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui sambutan yang dibacakan oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT saat membuka Piala Suratin dan Piala Pertiwi tahun 2026 di Maumere, Sabtu 25 Juli 2026. Menurut Gubernur, sepak bola putri direncanakan akan dipertandingkan di Maumere dalam pelaksanaan PON ke-22 tahun 2028 teman-teman.

Siapa yang tidak tahu hewan paus? Mamalia dengan tubuh besar itu kerap menyemburkan air saat muncul ke permukaan laut. Biasanya, semburan tersebut akan terlihat seperti air mancur dari kejauhan. Namun ternyata, teman Pro 2, paus tidak menyemburkan air ke udara. Mengutip dari Today I Found Out, saat paus menghirup napas, maka ia melenturkan otot-ototnya untuk membuka lubang sembur yang terletak di atas kepala mereka. Lalu, mereka menghirup banyak udara sebelum akhirnya mengendurkan otot-otot tersebut dan menutup lubang semburnya. Nah, proses mengembuskan nafas ini yang sering diartikan bahwa paus menyemburkan air dari lubang semburnya. Padahal, ketika mereka menampakkan diri ke permukaan laut, cipratan air yang dihasilkan dari lubang semburnya merupakan udara yang keluar dari dalam tubuh paus. Semburan air itu sebenarnya adalah embun yang ada di dalam tubuh paus karena kondisi udara yang ada di dalam tubuh mamalia tersebut sangatlah hangat, teman Pro 2. Kemudian, ketika paus menghembuskan nafas, maka temperatur di dalam tubuhnya menjadi jauh lebih dingin sehingga membentuk embun. Uniknya lagi, teman Pro 2, tiap-tiap spesies paus memiliki lubang sembur dengan bentuk yang berbeda. Bahkan, beberapa paus memiliki sebanyak 2 lubang sembur dan menghasilkan semburan yang berbeda pula. Menurut pengamat paus yang berpengalaman, mereka dapat mengetahui spesies-spesies paus berdasarkan cara mereka menyemburkan air yang terbentuk dari embun yang ada di dalam tubuh paus. Sebagai contoh, semburan paus orca lebih banyak dan lebat, sedangkan paus abu-abu memiliki 2 lubang semburan yang nantinya membentuk hati saat mereka menyembur.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Hey teman Pro 2, kamu pasti tidak asing lagi ya sama Siska Saras yang sering posting-posting ya kalau misalnya dia tuh lagi pelayanan, biasanya tuh kayak pelayanan di gereja, teman Pro 2. Ini ada yang menarik nih dari seorang Siska Saras ya, teman Pro 2.

Aman Pro 2 ada Amanda Caesa, sama-sama tahu ya. Dari Amanda Caesa kita ke Siska Saras dulu, teman Pro 2. Ada yang keren ya dari dia nih, teman-teman, baru-baru ini tampil di Jember Fashion Carnaval 2026. Sangat terpukau teman-teman Pro 2 di atmosfer penonton ya. Siska Saras mengaku sangat bahagia karena mendapat kepercayaan bisa tampil di Jember Fashion Carnaval. Karena momen tersebut adalah pengalaman yang pasti istimewa bagi semua penyanyi Indonesia ya teman-teman. Sekaligus tampil di hadapan tamu-tamu penting sebelum puncak perhelatan JFC digelar. Kehadirannya bersama Ayaka Yasumoto itu semakin melengkapi kemeriahan malam, teman Pro 2. Acara puncak, Siska Saras juga dipercaya hadir dan menghibur di gala dinner, acara yang menjadi rangkaian pembuka menuju acara utama. Selain itu juga menjadi bentuk apresiasi kepada seluruh pihak yang sudah mendukung teman Pro 2. Acara ini juga menjadi ruang untuk mempererat kolaborasi nih teman-teman ya, melalui sesi networking dan juga welcoming ceremony antara penyelenggara, pelaku industri kreatif, sponsor, serta pemerintah daerah. Dan para tamu juga disuguhkan jamuan makan malam yang sangat mewah ya teman Pro 2, karena banyak sekali yang tampil, ada street catwalk, ada pertunjukan musik, seni dan budaya yang membangun antusiasme menjelang Grand Carnaval teman-teman Pro 2. Dan Siska juga luar biasa ya teman-teman, sudah menampilkan dengan sangat hebat teman-teman, dan juga euforianya dia juga begitu tinggi teman-teman Pro 2 untuk memeriahkan karnaval, dan pastinya kostumnya juga spektakuler teman Pro 2. Kita nikmati ya satu singlenya Siska Saras, Tak Berakhir Sama.

Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

Oke, teman Pro 2. Oke, oce. Oke, oke, oce. Kita ke balik ke informasi ya. Ada Kingsway, teman Pro 2. Dia akan datang ke Jakarta di Oktober 2026 dan dia juga akan konser nih, teman Pro 2. Konsepnya adalah Dome Stage. Musisi dan juga ikon budaya global ya, yang sebelumnya dikenal sebagai King West, akan menggelar konser perdananya di Indonesia melalui Ye Live in Jakarta. Dipromotori oleh Raw Vision Collective, konser ini menjadi momen yang sangat bersejarah bagi para penggemar di Indonesia, sekaligus menempatkan Jakarta sebagai salah satu destinasi utama dalam rangkaian pertunjukan Ye di Asia tahun ini. Untuk mewujudkan visi artistik Ye, konser ini akan menghadirkan Dome Stage ya, konsep panggung yang ikonik yang telah menjadi bagian dari identitas visual dan artistiknya di berbagai pertunjukan dunia, teman Pro 2.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

teman pro 2, kita masih ya di 92,2 FM, teman terbaik kamu. Teman pro 2, tidak semua ya, hari-hari hidup kita itu dijalani dengan senyuman, teman pro 2. Karena ada kalanya kita tentu akan merasa lelah, kehilangan semangat, atau bahkan hampa ya, tanpa kita tahu harus menjelaskan kepada siapa. Dan hal itu wajar, teman pro 2. Akhirnya teman pro 2 ada Tulus Teh Hijau ya. Lagunya keren sekali ini, teman pro 2. Baru dirilis di bulan lalu ya, 30 Juni 2026. Dan lagu ini tuh kayak mengajak kita untuk menerima setiap fase kehidupan. Ya tidak sih, termasuk tuh saat kita sedang mengalami yang namanya kelelahan emosional atau bahkan burnout juga nih, teman pro 2. Dan dari lagu Teh Hijau ini, teman pro 2 mengingatkan kita juga bahwa rasa hampa itu tidak harus buru-buru dihilangkan ya, teman pro 2. Jadi butuh waktu segala sesuatunya nih. Teh Hijau, teman pro 2 ya, menggambarkan juga bahwa hidup ini selalu berjalan dalam siklus ya. Ada masa ketika semuanya akan terasa ringan, teman pro 2. Tetapi juga ada kalanya kita juga harus menikmati saat langkah terasa berat. Namun teman pro 2, seperti secangkir teh hijau ya, tentunya selalu menenangkan ya, selalu ada harapan kecil yang akan menemani kamu, teman pro 2, bahwa hari esok akan bisa menjadi lebih baik nih. Buat kamu yang siang hari ini sedang berjuang dengan segala rutinitas ya, tugas dan juga pekerjaan, atau mungkin yang sedang mencari semangat baru, semoga lagu ini bisa menenangkan hati kamu ya, teman pro 2. Ini dia Teh Hijau, Tulus.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Taman Pro 2, kita ke informasi Sobis ya. Dari ruang kelas ke Istora Senayan, SMA Lab School Jakarta wujudkan Labs Project 2026. Keren ya teman-teman Pro 2. Jadi tuh kayak ada sekolah-sekolah memang yang khusus sekali teman Pro 2 membantu untuk memberikan ruang ya, ruang ekspresi bagi siswa-siswinya. Dan itu kan biasanya ada kelas-kelas ekstrakurikuler ya teman Pro 2. Nah ini ada yang menarik sekali teman-teman. Ribuan penonton memadati Istora Senayan ya pada hari Sabtu untuk menyaksikan Labs Project 2026 yang bertajuk Evokria, Every Child's Voyage of Creation teman Pro 2. Itu menghadirkan Raisya, ada Kahitna, terus ada Reality Club, ada Andre Taulani and Friends, ada Niji, serta penampilan spesial dari dance kolektif Molukan Shoal ya. Ini adalah pentas seni tahunan SMA. Bayangkan teman Pro 2 SMA ini ya. Lab School Jakarta menjadi salah satu festival pelajar terbesar di Jakarta. Satu sangat suka teman Pro 2 ya, apalagi musisi-musisi Indonesia ini mereka betul-betul mendukung begitu ya. Dalam hal ini adalah mendukung ruang ekspresi bagi siswa-siswi. Itu kan keren ya, karena kan kalau artis-artis pasti kan bayarannya pasti mahal dan lain sebagainya. Tapi ini agak sedikit berbeda teman Pro 2. Mereka benar-benar mendukung ya Labs Project 2026 ini, karena ternyata ini adalah hasil pembelajaran berbasis proyek nih. Baby, ini ada kaitannya sama P5 tidak sih teman Pro 2, pembelajaran berbasis proyek ya. Ini melibatkan 281 siswa kelas 10-11 ya, kelas 11 teman Pro 2, angkatan Chandrakala Ravidanta SMA Lab School Jakarta. Nah selama berbulan-bulan tuh mereka sudah mempersiapkan ya, mulai dari rangkaian acaranya, terus merancang konsep festival, dan juga menjalin kerjasama dengan sponsor, dengan media, berkoordinasi dengan manajemen artis, teman Pro 2, strategi promosi, begitu kan. Paling penting juga operasional penyelenggaraan acara. Operasional itu paling penting teman Pro 2. Sehingga tahun ini mereka merayakan Labs Project yang dengan mengusung tema Every Child's Voyage of Creation. Ini adalah sebuah ajakan untuk kembali menemukan yang pertama imajinasi, sudah pasti ya. Yang kedua kreativitas dan keberanian untuk berkarya. Ini keren ya, karena tema ini lahir dari keyakinan bahwa setiap anak itu punya perjalanan kreatifnya masing-masing ya. Perjalanan itu dimulai dari mana? Ya sudah pasti dari dreamnya mereka, dari mimpi teman Pro 2 ya. Yang tentu mimpi ini tidak saja terwujud langsung kayak saya mau jadi dokter, pleng, langsung jadi dokter. Tidak ya, ini adalah melalui proses tentunya. Dan akhirnya melahirkan karya-karya yang bermakna. Dan Labs Project ini akan menjadi panggung bagi kreativitas siswa teman Pro 2 itu melalui home band, ada fashion show, ada band, ada penampilan ekstrakurikuler ya, mulai dari modern dance sampai traditional dance, dan banyak sekali performance yang dirancang dan diproduksi sendiri oleh para siswa. Garis bawahnya itu, underline-nya adalah diproduksi sendiri oleh para siswa teman Pro 2. Ini yang lebih menarik lagi. Oke, bagaimana? Kamu sudah siap belum? Sudah siap belum nih menjadi mahasiswa yang berprestasi teman Pro 2, yang bisa membuat karya-karya baru ya. Tentunya ini membutuhkan kerjasama ya dari semua lah ya, dari guru-guru, dari siswanya. Dan yang paling penting itu adalah ada ruang dari sekolah untuk siswa-siswi biar mereka tuh bisa berekspresi ya, memberikan yang terbaik untuk perkembangan soft skill mereka.

Hai teman-teman Pro 2, di rumah kamu banyak nyamuk, suka menggigit, paling tidak menyenangkan toh. Nah, sebenarnya apakah semua nyamuk itu menggigit manusia dan hewan? Jawabannya, tidak. Begini ceritanya, sebenarnya hanya nyamuk betina saja yang menggigit manusia. Kenapa? Karena nyamuk betina ini memerlukan protein dalam darah untuk bertelur. Nyamuk jantan tidak menggigit manusia dan hewan. Nyamuk jantan hanya memerlukan nektar bunga, sementara nyamuk betina memerlukan nektar bunga sekaligus darah sebagai makanannya.

aliran mata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: yang remaja atau dewasa, teman Pro 2, bahkan anak-anak juga begitu ya. Karena memang dia tuh kayak ada power khusus begitu ya, ketika bernyanyi kayak langsung menghipnotis begitu para fansnya. Nah, bahkan juga teman Pro 2, selain di Indonesia, lagu baru dari Jenny ini juga mendominasi top song di Brazil dan juga di Filipina nih teman Pro 2. Tiga negara sukses ya teman Pro 2. Bahkan ini yang kabar terbarunya lagi, siap-siap nih untuk China juga di teman Pro 2 ya, bakal sukses lagunya Less Than A Lover teman Pro 2. Nah, mengutip dari Alpop, lagu tersebut menempati puncak tangga lagu 3 platform streaming utama ya teman Pro 2. Kemudian juga ada 2 streaming utama juga teman Pro 2. Dan yang paling luar biasanya adalah mendapatkan sertifikasi Gold nih dari QQ Music teman Pro 2. Musiknya sendiri itu sudah ditonton 7,80 juta kali dalam 24 jam teman Pro 2 ya, berhasil menempati posisi pertama musik video trending di YouTube Amerika Serikat dan juga Korea Selatan. Asli orang konsol juga teman Pro 2 suka sama singlenya ya. Di Korea Selatan, single baru Jenny ini menempati peringkat 2 chart Melon dan juga masuk daftar top 10 Apple Music di Asia Tenggara seperti di Vietnam, Laos, dan juga Kamboja. Dia bakal sukses sih teman Pro 2, jadi tidak salah memang ya dia memilih untuk pernah bersolo kan karir teman Pro 2 karena memang banyak juga yang fans tidur. Dia
1: tentu saja suaranya hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya
0: sama Lisa
1: karena
0: itu
1: hampir dialami oleh 80% ya, orang teman-teman. Dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk
0: lagu
1: atau disebut juga sebagai hypnagogic jerk.
0: Buat kamu yang mau beli plus nanti kayaknya sudah bisa ya, MD kami akan segera untuk mempersiapkan lagu ini. Oh, sudah ada ternyata teman Pro 2. Langsung saja kalau begitu kita nikmati. Ini dia teman Pro 2 ada Jenny, Less Than A Lover.
2: She's very confused, but also knows what she wants. Just to enjoy summer.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

sudah hadir ya untuk edisi hari ini, bisa menemani aktivitas kamu dan kamu juga makin semangat ya. Saya pamit dulu, tetap jaga kesehatan, tetap positif dan jangan lupa untuk terus mendengarkan Prodi FMND. Tentunya ini adalah teman paling pas buat kamu anak muda. Sampai ketemu di edisi selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Dan setelah ini akan ditemani sama RJ Priska dan juga ada RJ Salsa. Ada Inbus Corner ya, spesial untuk hari Rabu teman Pro.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Selamat sore teman Pro 2, sesaat lagi info Pro 2.

Informasi pertama, BPBD siapkan tenda darurat antisipasi lonjakan pasien di RSUD Indi. Dilansir dari era.co.id, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ende menyiagakan tenda darurat dan tempat tidur lipat di halaman instalasi gawat darurat IGD RSUD Ende untuk mengantisipasi lonjakan pasien. Langkah tersebut dilakukan menyusul meningkatnya jumlah pasien yang sempat menyebabkan kapasitas pelayanan rumah sakit mengalami tekanan. Informasi selanjutnya, pemerhati masalah HIV dan AIDS Kabupaten Ende, Valen Raki, menilai temuan kasus HIV pada stadium awal dapat mencerminkan keberhasilan program deteksi dini. Menurutnya, identifikasi kasus sejak awal memberi peluang lebih besar bagi pasien untuk segera mendapatkan pengobatan dan mencegah penularan lebih lanjut. Valen menyampaikan hal tersebut menanggapi laporan adanya 27 temuan kasus baru HIV di Kabupaten Ende pada semester pertama 2026. Namun ia menilai data tersebut perlu dipilah antara kasus HIV dan AIDS agar dapat menjadi dasar penyusunan program. Informasi terakhir, kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di wilayah kerja Puskesmas Kota Ende mengalami lonjakan dalam beberapa bulan terakhir. Puncak kenaikan terjadi pada April 2026 dengan 292 kasus, tertinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Sesaat lagi kamu akan mengikuti Flores Session di Pro 2 Indie. Teman terbaik kamu. 92,2 MHz Pro 2 FM Indie, teman terbaik kamu.

0: capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: juga balik lagi sama kita berdua ya di hari Rabu, karena Rabu adalah harinya kita.
1: Iya, kita betul.
0: Kita datang temani kamu, ngobrol sama kamu juga, menghibur kamu juga. Ada Priska, dan ada siapa nih?
1: Ada Salsabil Nabilah Cantika Mantuliti.
0: Oh, itu nama panjangnya ya.
1: Iya.
0: Radio Salsabila Cantika Mantuliti dan Priska Sarawala menemani kamu di sore ceria untuk hari ini, teman Pro 2 di hari Rabu. Dan ini menjadi hari terakhir ya kita berdua tandem di bulan ini.
1: Bulan ini, tapi nanti bulan depan kita dua kita bakal ada di sore hari, teman Pro 2.
0: Kita memang cewek-cewek sore ya, cewek-cewek senja.
1: Iya.
0: Nomor wahid ya, nomor satu.
1: Jadi kayak bulan depan itu kalau misalnya kita tidak dapat sore, kita mau sunsetan Lindau. Kita bukannya senja datang ke kita datang ke senja.
0: Jangan sunsetan ya teman-teman Prada. Kita jogging saja dari 2024 belum terrealisasi.
1: Iya.
0: Mana sunsetnya lagi di, tapi kita aminkan ya.
1: Kita aminkan ya. Siapa tahu besok.
0: Oh, benar.
1: Iya, besok. Betul.
0: Lebih baik kita fokus untuk penyembuhan, karena kamu sakit, saya juga sakit.
1: Iya.
0: Kayaknya banyak teman Prada yang sakit yang sama sama kita gitu.
1: Karena memang cuacanya ya teman Pro 2 lagi tidak baik-baik saja. Di luar juga dingin, kalau sudah jam begini saja sudah dingin ya. Padahal tadi tuh panas, panas ya teman Pro 2.
0: Iya, siangnya panas, malamnya dingin. Sudah dingin, bilang lagi.
1: Iya, dia dingin ya, dia.
0: Hilang, ya.
1: Aduh, orangnya ini kemana sih?
0: Ya, jadi orang yang tidak perlu kita bahas lagi ya. Mending kita bahas di Flora Session.
1: Oke.
0: Ada informasi ini sangat membanggakan nih, salah satu.
1: Apa informasinya?
0: Karena ada Josephine Tiara Senggo Dajaga, sorry, dia adalah lulusan Fakultas Kedokteran Gigi, Program Studi Pendidikan Dokter Gigi di Universitas Indonesia.
1: Oh, Masya Allah.
0: PPKB, Prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar.
1: Keren ya, kemarin ada Akila. Terus ada dari siapa ya, dari Indau itu kemarin hubungan internasional masuk Universitas Indonesia.
0: Ini ada Tiara, tapi Tiara gagal 2 kali tes.
1: Oh, yes. Seperti itu.
0: Ini dari Pejawa yang harus kedokteran gigi. Jadi kegagalan dalam seleksi ini kalau menjadi akhir perjalanan untuk meraih prestasi ya. Jadi pengalaman ini dialami oleh Josephine Tiara S. Jaga. Ia adalah siswi SMA Kasyar di Karindi asal Bejawa. Dia tuh sempat gagal di 2 jalur seleksi sal. Dan akhirnya diterima di Fakultas Kedokteran Gigi UI lewat jalur PPKB tadi itu.
1: Oke.
0: Dan kemarin itu di tanggal 3 Juli ya, Tiara sempat ngobrol ya sama teman-teman kita ya di Perbudayaan IND. Dia itu sampai kehilangan rasa percaya diri setelah menerima hasil seleksi yang tidak sesuai harapan karena gagal tadi.
1: Oke.
0: Tapi ya namanya rezeki kita tidak pernah tahu ya. Tapi akhirnya Tiara tes lagi dan lolosnya itu langsung di UI dan kedokteran gigi. Wow. Ini jadi inspirasi buat teman Prodo yang lagi berjuang juga kan untuk meraih prestasi mereka khususnya di bidang perguruan tinggi. Tapi buat teman Prodo yang mungkin mengalami kegagalan, jangan sampai berhenti sampai di situ saja.
1: Betul sekali teman Prodo, coba lagi begitu kayak Tiara ya, mungkin percobaan pertama, kedua belum rezeki, tetapi ketiga langsung tuh.
0: Bisa gas tuh. Siapa tahu teman Prodo juga seperti itu ya, namanya masa muda ya kita.
1: Iya.
0: Sebenarnya coba sekali
1: dan coba terus. Jangan ketika gagal mau berhenti begitu. Iya. Aku mau request dong lagu Main-Main Gue.
0: Oke, MMG ya.
1: MMG.
0: Kenapa terpikirkan MMG di sore hari ini?
1: Karena aku sore hari ini merasa bedi.
0: Merasa bedi?
1: Iya.
0: Bedi and centil.
1: Iya, centil parah walaupun lagi woki.
0: Ya, buat teman-teman seperjuangan yang lagi woki sekarang, ini dia.
1: Oh my god.
0: Lagu kesukaan Salsabil dengan MMG.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, Pro 2 FM ND, teman.

0: Oke deh teman produknya, kita sudah di penghujung Flora Session ya. Kita sudah kasih kamu informasi, sudah kasih kamu lagu-lagu juga ya teman produk. Jadi setelah ini kita mau ajak kamu lebih fun lagi, lebih seru lagi di sore hari ini. Buat teman produk yang baru pulang kampus atau baru
1: iya, betul
0: butuh hiburan, susah tidur ya. Siapa tahu dari apa yang kita bagikan itu bisa menemani kamu ya.
1: Betul sekali, apalagi kamu yang lagi antri tiket ya. Sore hari ini sebentar malam ada final Dona versus Walawaru yang bikin kita semua jadi kayak wow, saya pakai merah karena punya maksud loh.
0: Oh, apa maksudnya?
1: Kan Persando, Persatuan Sepak Bola Indonesia.
0: Wow, ini
1: jadi kita kan identiknya sama merah ya, teman Prodi ya.
0: Kita datangkan langsungnya supporter dari Dona ya. Jadi dengan berbaju merah ini dia siap mendukung Dona sebenarnya.
1: Betul sekali. Walaupun kita dalam keadaan sakit, bindeng semuanya, kita harus tetap semangat teman Pradua.
0: Iya, apalagi daerah Dona lebih dingin lagi kan.
1: Dingin. Jam begini saja sudah dingin sekali teman dingin Pradua. Oke.
0: Dan tulang.
1: Iya, betul. Nanti jam 4 kita bakal apa? Ya,
0: kita akan seru-seruan di English Corner teman Pradua. Jadi Priska dan Salsa juga akan ada narasumber kita. Kita bertiga akan ngobrol sesuatu yang ini fun, tapi ini relate dan kayaknya ini kamu butuh juga ya sebagai
1: betul.
0: Yang people tuh butuh hal ini sebenarnya. Kenapa tiba-tiba nge-freeze Anda ini? Lihat kamera nge-freeze dan
1: terus. Iya, saya harus melihat wajah saya ya, teman Pradua. Selain kita memang hanya kalian bisa dengarkan suara kita, kita memaksimalkan ketika live itu wajah kita benar-benar dilihat terpampang nyata begitu. Biasanya kita ada di Pradua.
0: Itu juga membuat mood kamu naik kan?
1: Betul sekali teman Pradua. Bukan cuma merah di sore ini, tetapi semangat yang membara.
0: Teman Pradua sampai kita menunggu waktu untuk English Corner. Kita kasih kamu beberapa lagu berikut ini.

teman Pro 2, siapkan Sabtu sore kamu, karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetrend sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20 setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, sesaat lagi kamu akan mengikuti RRI English Corner Pro 2 ini.

Kita tahu selama ini garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Speak English builds your confidence. Ingin jago bahasa Inggris dengan cara yang seru, santai dan interaktif? Yuk gabung di RRI English Corner Pro 2. Belajar melalui percakapan sehari-hari, pengucapan yang benar, menambah kosakata hingga tips percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris bersama narasumber dan komunitas yang inspiratif. Program ini merupakan bagian dari inisiatif RRI untuk membangun komunitas belajar bahasa Inggris yang menyenangkan dan mudah diakses oleh teman perdua. Setiap hari Rabu, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 RRI ini, teman terbaik kamu. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar, berlatih, dan berkembang bersama. RRI English Corner Pro 2. Let's learn, let's speak, let's grow together.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yeay, back again teman berdua.
1: Agus, wah, kira-kira nih lagu ini, Song of the Day Agus ini, menurut Kak Malia tuh apa? Tapi nanti dulu dengar lagi, kayaknya Nagi mau dengar. Kayaknya kita dengar lagi ya Kak Malia, potongan lagu mungkin di bagian apa ya, soal refrainnya.
0: Oke.
1: Jadi di bagian refrainnya ya Kak Malia, kita dengarkan dulu lagunya, baru kita tanya lirik yang mana mungkin kira-kira yang Kak Malia suka ya.
2: Oke, siap.
1: Oke.

0: tuh.
1: Siapa itu tahu? Mungkin potongan lirik yang bagian banyak dari refnya ya. Many tetapi kalau kita lihat liriknya yes tuh kayak deep.
0: Overall keseluruhannya yeah deep. Tapi kita mau tanya langsung.
1: Iya, kita mau tanya. Mungkin Kamalia punya POV tersendiri ya untuk salah satu yeah lagu dari Taylor Swift yeah ini, Kamalia.
0: This is one of Taylor Swift most loved songs ya, tentang mungkin memories yeah atau young life sorry, atau juga the feeling holding seseorang. Tapi aduh, tapi Kamalia, menurut kakak seperti apa lagu ini for you?
2: Sangat suka sama Agus yeah, karena Agus yeah itu bicara tentang ya yeah, love, young love gitulah yeah, about young love and beautiful yeah memories hmm ya yeah. Okay. It's fine, a bit magical, agak magical ya
0: yeah
2: songsnya, makanya kayak nagih gitu
0: yeah,
2: suka yeah dengarnya.
0: Sekali dengar maunya 2-3 kali dengar gitu
2: yeah, apalagi tapi
0: Agustus kan dekat sama bulan mm-hmm Agustus mm-hmm.
2: Tapi agak bittersweet, gimana gitu?
1: Iya, yeah. I agree with you, Kamalia.
2: Karena makna lagunya ya.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi secara keseluruhan enak lah.
1: Enak lah. And the many people say August is about a love that was beautiful but couldn't last. Do you agree with the interpretation? Why or why not?
2: I would say yes because it's talk about a relationship that couldn't last. Dan sebenarnya anak muda tuh banyak menjalankan relationship yang memang couldn't last.
0: Aduh.
2: Banyak yang lanjut ke sisi berikutnya, tapi banyak juga yang mengalami hal yang sama dengan Taylor yeah Swift.
0: Yes.
2: Dan itu agak ate neka ya.
1: Iya. Yeah. Atenya nekanya sampai sum-sum tulang belakang.
0: Aduh, akhirnya neka ya Kamalia ya.
1: Oke. Okay. Hmm. And then while listening to August, did you hear any English words or expression that stood out to you? Which ones caught your attention and why? Mungkin dari liriknya, dari refnya, atau di part lirik yang mana nih lebih kira-kira bikin jadi curi perhatiannya Kamalia sendiri?
2: Kalau aku pribadi sih, kalau saya pribadi tuh suka denger yang bagian Agus Leap Away Like Bottle of Wine.
1: Mm-hmm.
2: Itu karena kayak sangat menjelaskan kalau memang waktu tuh berjalan begitu cepat. Kenapa semuanya harus berakhir?
0: Okay.
2: Makanya tuh lebih terasa di bagian situ, jadinya lebih bikin stood out-nya di situ.
1: Iya, yeah. Ini Mbak, jadi yang belum galau, jadi ikutan galau kan? Jadi yang mungkin sudah forgetting yeah him or her, jadi yeah kayak langsung ingat lagi nih. Aduh, memori oh apa sih yang saya buat sama dia begitu? Mungkin kenapa aduh penyesalannya selalu datang di akhir? Yeah. Tiba-tiba uh-huh sudah ada nih memori sama dia dan denger lagu ini, huh, langsung tuh.
0: Jangan kan itu, kayak if the song Salt Air, baru di Salt Air saya sudah terdiam.
1: Iya ya.
0: Cipta ya Kak Malia ya.
1: Mungkin ini Kak Malia based on her experience kali ya.
0: Based on my experience.
1: Iya, iya, makanya dia I juga merekomendasi no kita untuk dengar lagu ini kali ya.
0: No. Agus lagu yang bagus, dan juga Agus tuh menunjukkan apa ya, kayak momen benar tapi lebih ke bulan kelahiran maksudnya.
1: Oke. Okay.
0: Momen pentingnya itu di bulan
1: yeah
0: Agus.
2: Iya, yeah, betul
0: sekali ya. Itu ya. Sorry ya, sorry. Kamalia, if one of your friends nih want to improve their English through music, would you recommend Taylor Swift song? Apakah ada Taylor Swift songs yang akan kamu rekomendasi ke your friends and why? Apakah August ini ataukah ada lagu lain?
2: August juga bisa direkomendasikan, tapi saya mungkin akan rekomendasikan You Belong With Me.
0: You Belong With Me.
2: Karena secara ya, secara pemilihan grammarnya tuh lebih simple, terus pronunciation-nya juga jelas. Jadi kalau masih mau belajar, kita sesama pelajar juga belajarnya tuh bagusnya dari lagu yang itu.
1: Oke.
2: Okay. Tapi August juga bagus.
1: Iya, berarti mungkin You Belong With Me lebih relate sama the beginner kali ya,
0: beginner
1: yang mungkin yang mau memulai belajar bahasa Inggris. Jadi kita dengar dulu lagu You Belong With Me. Sama kayaknya ada satu yang mudah dipelajari juga kalau lagi dengar Taylor Swift tuh lagunya yang judulnya Blank Space.
0: Blank Space.
2: Itu, oh, Blank Space.
1: Ya.
2: Oh iya, Blank Space. Blank Space.
1: Ya, ya, itu juga mungkin liriknya agak sedikit easy to peasy ya untuk kita lihat dan kita sambil belajar bahasa Inggris dari lagu tersebut.
0: Kita nih bertiga Swifties juga, Kak. Kamalia juga Swifties.
1: Kamalia Swifties ya.
2: Iya.
1: Oh. Pas. Oke. Okay. And then mungkin kita sudah masuk di penghujung acara ya hari ini, teman Pradua. Banyak sekali yang kita dapat dari Kamalia as a English literature student, as seorang yang mungkin menyukai dan bisa ekspor bahasa Inggris itu secara lebih begitu. By learning in the classroom, watching the movie, by the experience, mungkin dari cerita-cerita Kamalia tadi bisa jadi inspirasi kita sore hari ini, khususnya buat anak muda yang mungkin mau mulai ya untuk belajar bahasa Inggris, untuk explore vocabulary day by day, atau misalnya kita mau tahu sesuatu, mau tahu culture-nya seperti apa, itu memang harus belajar sih. Dan Kamalia dari tadi tuh selalu mention kayak don't be afraid to make mistake or worse. Jadi kayak kalaupun salah kita coba lagi begitu. Jangan sampai kita hanya stuck berhenti di posisi yang itu.
0: Terkhususnya bahasa Inggris ya. Kayak kita sudah melihat kesalahan kita begitu. Apakah dari cara pengucapan kita, public speaking kita, terus kita tidak mau upgrade, itu kayaknya akan di situ-situ saja begitu ya, Kamalia. Iya. But mungkin closing statement-nya dari Kamalia nih, kita mau minta Kamalia bisa kasih apa ya istilahnya ya?
1: Mungkin message atau motivate dari Kamalia buat teman Produa sore hari ini, khususnya buat kita semua ya yang mungkin seperti Salsa dan Priska yang masih jadi beginner, yang baru mau learn to English, try to speak in English, terus kayak apa ya, experimentation in real life itu seperti apa, mungkin ada tips, trik dan pesan dari Kamalia.
2: Kalau untuk pesan sendiri, mungkin saya akan bilang be confident and don't the same again, don't be afraid to speak and don't be afraid to making mistakes. People always judge whatever that we do, so speak and do your decision. Sama kalau untuk tips, mungkin sering-sering belajar, belajar melalui cara apapun yang kamu suka, misalnya suka dengar musik, coba untuk dengar-dengar lagu-lagu bahasa Inggris and try to finding the lyrics while reading, while listen, and while try to speak the lyrics. Terus kalau suka nonton, gak usah nonton yang berat, misalnya suka Get Ready With Me, cewek-cewek kan biasanya suka ikut Get Ready With Me, bisa nonton dari Get Ready With Me sambil belajar makeup, sambil lihat, oh ternyata langkah-langkah kayak gini, pronounce-nya kayak gini. Ada banyak cara sebenarnya, tinggal finding aja mana yang menurut teman-teman semua tuh lebih nyambung sama lebih nyaman, biar belajarnya juga tetap enjoy.
1: Oke, thank you so much Kamalia.
2: Thank you so much too.
0: Kita berharapnya conversation di hari ini tuh memotivasi banyak anak muda khususnya anak muda ini untuk mau belajar bahasa Inggris dengan caranya mereka seperti yang tadi sudah di explain Kak Malia, bahwa banyak sekali jalan untuk kita belajar loh bahasa Inggris itu khususnya.
1: Betul, jadi kayak kalau misalnya belum hari ini, kapan lagi begitu?
0: Mulai. Oke,
1: thank you Kak Malia untuk insight-nya di sore hari ini. Semoga nanti the next kesempatan kali ya kita bisa ngobrol lagi. Kamalia juga bisa langsung hadir ke Produa, bisa sharing bareng kita. Benar-benar Inggris itu adalah sesuatu yang fun dan kita harus belajar mulai hari ini.
0: Semangat.
1: Oke, we will see you again.
0: Bye.
1: And then teman Produa, kita masih stay bareng kamu, masih bareng RJ Salsa dan RJ Priska. Kita bakal seru-seruan nanti setelah ini karena masih ada informasi viral dan masih ada TKP sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Untuk di bulan Juli, English Corner kita akhiri hari ini, nanti bakal the next month kalian bakal ditemani bersama RJ John Sugi. Langsung saja, bye.

0: bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Oke, teman Pradua, kita masih di Sore Ceria dan saatnya kita di informasi viral, teman Pradua. Dan kita punya informasi yang lagi happening saat ini buat kamu semuanya. So, kamu jangan skip dulu ya. Ini ada sesuatu yang lagi rame, ini benar-benar teman Pradua. Seperti yang Salsa baru mau play ini, lagu Kecomania, teman Pradua. Viral di luar negeri, banyak yang salah dengar lirik jadi Gejo Money Up. Gejo Money Up. Lagu Kecomania milik Darboy Gang dan Bandito Xiao 86 kembali mencuri perhatian. Kali ini hingga ke luar negeri, teman Pradua. Di TikTok, potongan rap berbahasa Jawa tersebut ramai dipakai sebagai sound, sebagai konten setelah banyak pengguna internasional salah mendengar lirik Kecomania sebagai Gejo Money Up. Fenomena ini membuat lagu yang awalnya ditujukan sebagai bentuk apresiasi untuk komunitas pencinta burung berkicau justru melahirkan tren baru di media sosial. Darboy Gang mengaku tak pernah merancang strategi agar lagunya viral secara global. Menurutnya, seluruh tren tersebut muncul secara organik dari kreativitas para pengguna TikTok. Dirilis pada 22 Januari 2026, Kecomania menggabungkan unsur dangdut dan rap dengan lirik berbahasa Jawa yang mengangkat hobi para Kecomania. Sebelum mendunia lewat tren Kecomania, lagu ini dulunya populer di Indonesia sebagai sound untuk konten jedak-jeduk dan dance challenge. Aduh, ini benar-benar ya the power of Kecomania.
1: Tapi di Indonesia sudah mulai redup.
0: Tapi di luar negeri malah tren, tapi trennya salah lirik. Orang pikirnya Kecomania, ternyata Kecomania, teman Pradua. Tapi ini ya untuk orang-orang yang pencinta burung juga pasti senang ya. Karena kan ini lagu mereka juga yang menggambarkan bagaimana sih mereka addicted sama burung begitu. Mereka burung. Mungkin kayak melihat apa sih komunitas burung, tetapi melalui lagu ini kali ya mulai memperkenalkan komunitas burung itu sendiri, teman Pradua.
1: Juga bangga ya lagu ini sampai terkenal kan.
0: Iya, betul sekali.
1: Teman Pradua, karena kita bicara tentang Kecomania, kita kasih lagu langsung.
0: Kicau, kicau.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Kemarin Pro 2 kita masih di Info Viral. Nah, di sore hari ini sembari kita menikmati senja yang pelan-pelan.
1: Apa? Redup. Kamu mau bikin puisi tapi berhenti di tengah jalan. Bukan begitu ya, teman Pro 2. Nah, ini kita ada informasi berikut ini yang lagi happening di media sosial, teman Pro 2. Ada yang udah siap belum? Okay, ini datang dari Nuna, teman Pro 2, yang mengisyaratkan bakal rilis lagu baru Jumat besok. Tapi yang bikin rame, mereka tuh pakai bemo. Jadi bemo itu platnya tulisnya No to the Na. Iya kali ya. Kalau kita di dari sini bilangnya bemo.
0: Bemo ya, yes.
1: Betul sekali. Nuna is officially entering here her next era. Setelah sukses bikin Rollerblade. Nah, jadi salah satu track yang kembali mengguncangkan dan bikin kita lagi rame itu adalah dari Nuna ini yang menggunakan bemo untuk teaser terbaru mereka, teman Pro 2. And then sejak dirilis, teaser ini langsung mencuri perhatian. Ribuan komentar membanjiri unggahan tersebut, sementara antusiasme publik semakin terasa setelah rilis-rilisan sebelumnya meledak.
0: Yes.
1: Jadi kayak, udah siap belum? Biar kamu makin siap, kita kasih dulu lagunya Nuna nih, berikut
0: boleh.
1: Ini teman Pro 2.
0: Lagunya Nuna yang tadi kamu bilang udah siap belum tuh ya teman Pro 2. Mungkin kamu bingung ya, apa maksudnya salsa udah siap belum? Kita belum siap misalnya, kita masih berleha-leha di sini ya salsa ya. Jadi ada lagu yang juga sempat tren ya salsa ya, lagu dari Nuna yang Rollerblade ini. Spesial buat teman Pro 2.

tiba, pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pradua, kita masih di informasi viral sore hari ini. Teman Pradua, ada dua seniman Indonesia yang menjadi sosok di balik visual anniversary 20 tahun Count Your Blessings dari Bring Me to the Horizon. Teman Pradua, perayaan 20 tahun album debut Count Your Blessings milik Bring Me the Horizon ternyata juga melibatkan dua seniman asal Indonesia. Mereka adalah Dwiki KA asal Yogyakarta dan Yuda Kwimbang Nugraha asal Bintan, yang sama-sama dipercaya menggarap proyek kreatif untuk anniversary album yang pertama kali dirilis pada 2006 tersebut. Teman Pradua, Dwiki dipercaya sebagai orang untuk yang menggarap poster penampilan BMTH teman Pradua di Outbreak Festival. Lewat unggahannya ia bercerita kalau konsep yang diminta adalah menghidupkan kembali Count Your Blessing dalam versi yang lebih kacau. Terinspirasi dari estetika flyer dan Zayn Headrock yang usianya itu 80 tahunan teman Pradua, bernuansa hitam putih dengan tekstur fotokopi. Ilustrasi utama menampilkan seorang gadis kecil yang menatap akuarium, bukan aukarium teman Pradua. Sepertinya semakin kesini semakin kesana ya. And then isi akuariumnya itu diubah menjadi dunia yang penuh kekacauan, mulai dari mosfet, manusia dari ikan yang bermutasi, hingga kaca yang pecah, untuk menggambarkan evolusi musik BMTH selama 20 tahun terakhir.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Dekat lagi.
1: Sí.

Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 17.55 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 ND mengumandangkan seruan azan maghrib untuk umat muslim yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرة وجرد علي الترفيئة وبأس مقاما محمودا للذي وأده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Waktumu adalah hakikat kehidupanmu. Itulah diantara ungkapan sebagian para ulama. Al-waktu huwal hayah. Waktu adalah hakikat kehidupan. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa orang yang mereka tidak mengisi waktunya dengan hal-hal yang manfaat, ini ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kematian lebih baik bagi dia. Kenapa? Fa inna idha'atal waqti yaqta'uka minallah wa daril akhirah. Karena menyanyiakan waktu berarti memutuskan anda dari Allah dan kampung akhirat. Dan betapa dahsyatnya, betapa sengsara dan betapa binasanya orang yang mereka terputus dari Allah dan kampung akhirat, itu jannah. Wa ammal maut, adapun maut, taqta'uka minad dunya wa ahli. Adapun kematian memutuskan anda dari dunia dan penghuninya, dan tidak ada harganya dunia dan penghuninya dibandingkan dengan Allah dan jannah yang Allah sediakan. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, maka tentang waktu ini masing-masing kaum memiliki pandangan sendiri-sendiri. Dan pandangan ini mencerminkan tentang keyakinan dan gaya hidup mereka. Taim ismani, bahwasanya waktu adalah uang. Maka bagi mereka suksesnya orang dan gagalnya orang, bagaimana dia menjadikan waktunya bisa menghasilkan uang atau tidak. Berharganya waktu dihargai dengan uang yang mereka dapatkan. Ini kehidupan mereka, karena mereka memang orang-orang yang mereka hanya berpandangan kehidupan dunia, kapitalis, materialistis. Adapun dalam pandangan Islam dan dalam pandangan para ulama, hakikat waktu ialah waktu modal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara mereka punya ungkapan, al-waktu kasayf, waktu ini ibaratnya pedang. Kalau anda tidak jadikan sebagai senjata ampuh yang bisa merantasi segala macamnya, anda akan dipotong dengan waktu, alias anda akan menjadi korban-korban waktu. Di antara mereka mengatakan, al-waktu anfasun la ta'ud. Waktu adalah tarikan nafas yang tidak akan kembali. Maka hilangnya waktu berarti hilangnya ini kehidupan anda, tarikan nafas anda. Maka berkata seorang ulama, innaka anta ayyamun. Sesungguhnya anda adalah hari-hari yang terkumpul. Sehari berkumpul menjadi 7 hari, sepekan berkumpul menjadi 1 bulan, 4 pekan, menjadi 1 tahun, 12 bulan, menjadi berpuluh-puluh tahun, hingga 20, 30, 40, 50, 60 tahun. Anda adalah kumpulan hari-hari. Idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk, apabila telah berlalu 1 hari, maka telah berlalu bagian anda. Maka sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau memberikan

mengungkapkan betapa sangat menyesalnya seandainya waktu berlalu sia-sia tanpa bertambah dengan amal solehnya. Manadimtu ala syai'in kana nabi ala yaumin gharabati syamsu naqasa fihi ajali walam yasid fihi amali. Tidak ada penyesalan yang aku rasakan yang lebih besar dibandingkan penyesalanku terhadap waktu yang hilang sia-sia. Sebagaimana penyesalanku saat matahari tenggelam, yang berarti umurku berkurang, sedangkan kebaikanku, amal solehku tidak bertambah. Ini ungkapan orang yang mengetahui tentang hakikat waktu. Oleh karena itulah Islam bahkan menegaskan dengan sumpah, benar-benar manusia ini rugi dengan semua waktu yang mereka miliki. Mereka mendapatkan atau mereka berprofesi apapun di dunia ini, hakikat mereka rugi. Wal asri, innal insana lafi khusrin. Demi waktu, seluruh manusia hakikatnya mereka berada dalam kerugian. Kecuali orang mereka mengisi waktunya dengan iman, amal saleh, dakwah, bersabar. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala sangat memuji orang-orang yang mereka dianggap cerdas akalnya jika mereka pandai memanfaatkan waktu yang dimilikinya dengan ungkapan ulul albab, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Dalam pencipta langit dan bumi, dalam bersilih gantinya siang dan malam, benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mereka menggunakan akal pikiran mereka, ulul albab, yang Allah menciptakan bergantinya siang dan malam dalam rangka untuk berzikir kepada Allah, dalam rangka mengambil pelajaran-pelajaran yang ada, dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Huwa alladhi ja'ala layla wa nahara khilfatan liman arada ayat dhaqara au arada syukura. Dialah Allah yang telah menjadikan bergantinya siang dan malam ini bagi orang yang mereka menginginkan, yaitu mengingat Allah, mengambil pelajaran-pelajaran dalam kehidupan, dan ingin mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala, alias bagaimana mereka mengisi waktunya untuk berzikir kepada Allah, mentaati Allah, mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Maka ulul albab, orang mereka betul-betul menggunakan waktunya untuk hal-hal yang demikian. Jangan sia-siakan waktu Anda. Lebih-lebih Ramadan adalah saat detik-detiknya merupakan emas yang tidak bisa diganti dengan apapun. Dan jaga diri Anda dari menyia-nyiakan waktu disebabkan mengikuti hawa nafsu, disebabkan panjangnya angan-angan Anda, disebabkan lalai dari kematian, disebabkan ini seorang ini dia bergelimang dalam fitnah-fitnah yang ada. Semoga Allah benar-benar menjadikan waktu kita waktu yang barakah, waktu yang manfaat. Lebih-lebih Ramadan adalah perdagangan Anda yang sangat mahal. Waktu Anda adalah kehidupan Anda. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sejarah singkat tentang bangunan Islam bersejarah yang ada di dunia. Berikut sejarah singkat bangunan bersejarah Islam, Masjid Quba. Masjid Quba di Madinah adalah masjid pertama yang dibangun dalam sejarah Islam. Masjid ini didirikan oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi, tepatnya ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Setibanya di Quba, sebuah kawasan pinggiran Madinah, Nabi Muhammad bersama para sahabat berhenti untuk beristirahat dan membangun masjid ini sebagai tempat ibadah pertama bagi umat Islam di sana. Pembangunannya dilakukan dengan sederhana, menggunakan batu dan lumpur sebagai bahan utama, mencerminkan kesederhanaan pada masa itu. Keistimewaan Masjid Quba tidak hanya terletak pada statusnya sebagai masjid pertama, tetapi juga karena disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya Surah At-Taubah ayat 108. Dalam ayat ini, masjid ini digambarkan sebagai masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama. Nabi Muhammad SAW sendiri sering mengunjungi masjid ini, bahkan rutin berjalan kaki atau berkendara dari Madinah ke Quba setiap hari Sabtu untuk melaksanakan sholat dua rakaat yang kemudian menjadi sunnah bagi umat Islam hingga kini. Seiring waktu, Masjid Quba mengalami berbagai renovasi dan perluasan. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, masjid ini diperluas untuk menampung lebih banyak jamaah. Kemudian pada era modern, pemerintah Arab Saudi melakukan pembangunan ulang yang signifikan, terutama pada abad ke-20 untuk menjadikan masjid ini lebih megah dan juga nyaman bagi peziarah. Arsitektur masjid ini menampilkan desain elegan dengan kubah besar dan juga menara-menara yang menjulang tinggi, namun tetap mempertahankan nilai sejarahnya. Hingga hari ini, Masjid Quba tetap menjadi salah satu tujuan utama bagi umat Islam yang berkunjung ke Madinah, terutama mereka yang melaksanakan ibadah haji atau umrah. Keutamaan sholat di masjid ini juga disebutkan dalam hadis, di mana Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa sholat dua rakaat di Masjid Quba memiliki pahala yang setara dengan umrah. Dengan sejarah dan keistimewaannya, masjid ini terus menjadi simbol penting dalam perjalanan awal perkembangan Islam.

Hai teman Pro 2 Indi, dengar baik-baik. Kok pelajar, kok mahasiswa, kok komunitas, atau kok anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16 sampai 17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasiku inspirasi untuk semua.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Ki.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
0: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pernah kepikiran, kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil, tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow!

terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman berdua, tidak terasa ya waktu kita harus berakhir di edisi Sore Ceria. Thank you so much buat kalian yang sudah bergabung bareng kita, stay bareng kita, dan terima kasih buat kalian semua. Kita sangat ramai di studio hari ini.
1: Karena mau pulang juga kan?
0: Iya, betul sekali.
1: Teman berdua yang sudah gabung dari jam 3 sore sampai ini mau jam 7 malam. Jadi kita berdua pamit, tapi nanti jaga malam kamu sudah ditemani oleh RJ
0: Frankie dan RJ John Sugi.
1: See you.
0: Bye.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow. Wow, wow.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Andy.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Saatnya info Pro 2.

Informasi pertama teman Pro 2, rutan kelas 2 Wiba Jawa memanen sayuran sawi pakcoy hasil program pembinaan kemandirian warga binaan Rabu 29 Juli 2026. Panen raya berlangsung di kebun asimilasi rutan Bajawa dan melibatkan jajaran pegawai bersama warga binaan yang merawat tanamannya. Kegiatan itu dipimpin pejabat struktural rutan Bajawa bersama pegawai serta warga binaan yang sama ini aktif mengelola lahan pertanian. Kepala Subseksi Pelayanan Tanahan Rutan Bajawa, Kris Isakrihi, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian program ketahanan pangan nasional. Menurutnya, program bercocok tanam juga menjadi strategi mengoptimalkan lahan kosong sekaligus memiliki membekali maksud kami warga binaan keterampilan pertanian produktif. Kris menjelaskan keterampilan bertani diharapkan menjadi bekal bagi warga binaan setelah menyelesaikan masa pidana dan kembali bermasyarakat. Informasi menarik lainnya, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, Silvester Taji, mengajak anak-anak binaannya menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan pembibitan kepala kuning

Kegiatan itu dilaksanakan di Kota Baru, Kabupaten Ende pada Senin 27 Juli 2026. Pembibitan kelapa kuning menjadi bagian dari pembinaan yang memadukan penguatan nilai keimanan dengan pendidikan lingkungan. Anak-anak tidak hanya mendapatkan pembinaan rohani, tetapi juga diajak terlibat langsung dalam kegiatan yang menumbuhkan kepedulian terhadap kelestarian alam. Silvester Najib mengatakan pembinaan rohani perlu berjalan seiring dengan pendidikan ekologis agar generasi muda memiliki kecintaan dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sejak usia dini. Informasi terakhir teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bersama Balai Taman Nasional Komodo resmi menandatangani perjanjian kerjasama integrasi sistem digital aplikasi Gendang Mabar dengan sistem informasi online reservasi alam. Penandatanganan berlangsung di ruang kerja Sekretaris Daerah Manggarai Barat Selasa 28 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi tonggak baru dalam memperkuat tata kelola konservasi dan manajemen pariwisata yang lebih terintegrasi, transparan, dan berkelanjutan di kawasan super prioritas Labuan Bajo. Sekretaris Daerah Manggarai Barat Franciscus Salesodo menyampaikan apresiasi kepada Kepala Balai Taman Nasional Komodo Henricus Rani Siga yang akan memasuki masa purna tugas pada 1 Agustus 2026. Ia berharap progres pelaksanaan kerjasama ini terus dikawal dan dilaporkan secara berkala agar mampu menjawab berbagai persoalan mendasar dalam pengelolaan pariwisata dan konservasi di Manggarai Barat. Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Komodo Henricus Rani Siga menyebutkan penandatanganan PKS itu memiliki makna khusus karena dilakukan menjelang akhir masa pengabdiannya. Sekian info produk.

0: terbaik kamu.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.
2: Iya teman Pro 2, have fun terus buat kamu-kamu semua yang masih terus mendengarkan 92.0 FM RRI Pro 2 ini teman terbaik kamu ya.
3: Yes, dan
2: John dan Jiga
3: dan Vegi ya, yang menemani kamu di malam hari ini teman Pro 2, di akhir-akhir bulan. Belum ya?
2: Betul ya, tapi walaupun akhir bulan kita harus tetap
3: semangat ya. Benar.
2: Ya, 2 hari lagi ya.
3: Karena di hari-hari terakhir biasanya tuh dompet-dompet kita tuh menangis juga ya teman Pro 2. Oke, dan seperti biasa ya, kita akan menghadirkan CLBK. Ada spesial dengan teman-teman dari Maurole ya.
2: Iya, mereka ini adalah anak-anak bola cuy.
3: Dan tentunya kamu bisa saksikan nanti di YouTube-nya RND teman Pro 2.
2: Yes ya, have fun buat semuanya ya. Jangan lupa buat kamu semua yang masih terus mendengarkan Pro 2 FM ND, semangat selalu. Kita akan selalu menantikan kamu-kamu semuanya ya di malam hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: Iya. Iya, benar sekali ya teman Pro 2. Dan kita akan tanya banyak nih untuk kamu yang mau kepo-kepo, silakan juga ya bisa bertanya di WhatsApp kita di 082147650422.
1: Di tengah malam yang jam seperti ini.
0: Iya, benar sekali ya.
1: Semoga kamu semua tetap semangat ya.

0: Hey teman Pro 2, Cino Nacho, Anda Sinika bisa.
1: Benar sekali ya teman Pro 2.
0: Ini malam hari ini teman Pro 2 FMN ya.
1: Dan
0: Pro 2 bilang tadi bahwa di malam ini ya, kita bakal bersama dengan teman-teman dari SMAN Maurole yang sudah terhubung kita via Zoom teman Pro 2 ya, di malam hari ini. So semangat buat semuanya ya. Kita akan langsung ngobrol-ngobrol, sapa-sapa dengan teman-teman dari SMAN Maurole yang sudah terhubung dengan kita via Zoom di malam ini. Selamat malam. Halo.
1: Halo.
2: Halo, selamat malam. Selamat malam.
1: Oke.
0: Apa kabar semuanya? Kakak-kakak dan teman-teman. Oke, mantap, mantap. Ini kompak semuanya ya.
1: Iya, benar ya teman Pro 2 dan
0: seragam hijau ya. Ini kayaknya seragam kebanggaan dari SMAN Maurole ya,
1: teman. Benar. Dan teman Pro 2 ini juga ya, mereka ini adalah tim yang kemarin juga ikut mengambil bagian dalam Bupati Cup ya, U17 nih teman Pro 2.
0: Keren-keren, mereka ini keren-keren teman Pro 2 FMND ya. Kita mungkin kita kenalan dulu sama teman-teman ya.
1: Oke,
0: Maurole. Silakan dari kakak pembina berdua di depan, silakan Kak. Mungkin bisa lihat kamera juga mukanya, bisa kelihatan juga di kamera. Oke, Kakak silakan.
2: Oke, halo, selamat malam Pro 2 FM.
0: Ya.
2: Perkenalkan saya Roisa Puternurdin, salah satu guru di SMA Negeri Maurole dan dipercayakan mengatur tugas tambahan sebagai koordinator ekstrakurikuler bulu tangkis.
0: Oke. Okay. Berarti ini kan kakak sapaan siapa nih? Kakak sapaan
2: ada Pak Roy, Roy.
0: Kakak Roy, siap.
1: Oke, siap Kak Roy.
0: Oke, ada Kakak Roy sebagai pembina ya dari tim sepak bola SMAN Maurole. Ada kakak siapa lagi? Silakan.
3: Ya, selamat malam. Perkenalkan saya Ardiman Ismail. Saya guru, salah satu guru SMAN Negeri Maurole, yaitu guru agama Islam. Jadi saya dipercayakan untuk tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler sepak bola.
0: Oke, okay, keren, keren. Ada kakak Ismail namanya ya, kakak Ismail ya?
3: Ya.
0: Oke, okay, jadi ada. Oke, okay, ada Kakak Roy, kakak siapa tuh?
1: Kakak Ismail.
0: Kakak Ismail ya. Dan ada empat murid yang keren-keren di belakang. Ini mereka
1: lima murid.
0: Oh, lima murid ya. Okay. Mereka ini yang betul-betul fighting kemarin di lapangan hijau, Saduan Marilonga cuy teman-teman.
1: Benar sekali ya. Nih teman Pro 2. Nah, pasti teman Pro 2 juga pengen tahu keseruannya seperti apa ya. Nanti kita tanya-tanya ya teman Pro 2.
0: Oke, okay, ada siapa lagi di belakang?
1: Mungkin boleh perkenalkan satu-satu.
0: Perkenalkan dulu satu-satu dulu, silakan. Iya.
4: Ayah. Selamat malam.
0: Iya.
4: Kakak Salman Farisi, biasa disapa Fatan.
1: Oke.
0: Oke, ada Fatan. Siapa? Oke, siap. Halo Fatan. Ada lagi siapa nih di samping Fatan? Silakan.
5: Selamat malam untuk semua.
0: Oke.
5: Okay. Nama saya Muhammad Jumaidin, biasa disapa Randy. Saya salah satu pemain dari SMAN Maro.
0: Oke. Okay. Okay. Ada Randy ya.
5: Yo.
0: Oke, okay, Fatan, Randy, siapa lagi di belakang Randy, Fatan, siapa lagi?
6: Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yohanes Palerisno Panino. Saya salah satu siswa di SMA Negeri Maurole dan juga salah satu siswa skuad SMAN Marol Maurole.
1: Oke, okay. Bisa dipanggil siapa nih?
0: Bisa dipanggil siapa?
6: Aris.
1: Oke. Okay.
0: Di samping Aris, siapa lagi?
7: Ya, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Nafir Muafir, biasa disapa Nafir. Saya salah satu murid SMA Negeri Maurole kelas 12 yang memperkuat tim SMA Negeri Maurole.
1: Oke. Okay. Okay.
0: Ada Nafir.
1: Oke. Okay.
0: Oke, okay, terakhir nih, Nyong Boji Hitam, silakan.
8: Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan nama lengkap saya Arifus Lo Jogres Rai. Biasa disapa
1: Joyce. Joyce.
0: Oke, ada Joyce. Okay. Jadi ada Fatan, ada Randy, ada Joyce, ada Aris, Nafil. Ada Nafil ya, Kakak Roy dan Kakak Ismail, teman Pro 2 FMND.
1: Okay. Ini jadi ini kayaknya memang belum squad fullnya ya, teman Pro 2. Tapi mereka ini cukup mewakili ya rasa penasaran kita di malam hari ini. Oke, kita mungkin langsung saja ya, Kak Roy dan kawan-kawan nih. Mungkin bisa ceritakan bagaimana awal mula terbentuknya tim sepak bola SMAN Maurole dan mungkin apa sih visi misi ya yang ingin dicapai oleh teman-teman begitu.
2: Oke, baik. Jadi, Kalau menceritakan awal mula terbentuknya tim SMA Negeri Morole itu di tahun 2016.
0: Sudah 10 tahun
2: kan? 10 tahun. Iya. 2016 terakhir ikut turnamen di Marlunga Cup, turnamen di lokal sini, di kecamatan.
0: Mantap, okay. keren. Iya, terus.
2: Terus kalau untuk visinya menjadi tim yang prestasi pertama.
1: Yeah.
2: Yang kedua mungkin membentuk karakter pemain supaya menjadi karakter yang berjiwa besar lah. Okay. Terus yang ketiga mengembangkan sepak bola lokal di sini.
0: Oke, okay. mantap ya, berjiwa besar dan mengembangkan sepak bola Morole, teman Pro 2.
1: Oke, okay, dan teman-teman dari Morole selama kurang lebih 10 tahun ini biasanya ikut turnamen paling jauh tuh di mana nih?
2: Turnamen paling jauh ya di ND, di kabupaten kemarin.
1: Oke, okay, kabupaten ya.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin prestasi yang pernah ditorehkan oleh teman-teman?
2: 2017 Mutbaina Cup juara 3.
0: Wow, mantap sih.
2: 2022 kemarin juara 2 juga Liga Pelajar.
1: Wow, juara 2 Liga Pelajar ya.
0: Oke, okay, kayaknya harus ada satu sesi yang wih, keren. Kayaknya harus ada satu sesi khusus buat bahas mereka punya prestasi ya. Benar. Karena ini ada liga-liga juga nih, teman Prodi FMND. Oke, okay, kita ke Kakak Ismail. Kakak Ismail, kalau misalnya tim sepak bola ini biasanya tuh dia punya jadwal latihannya tuh hari apa nih Kakak Ismail? Biasanya itu berapa jam untuk teman-teman bisa latihan bola nih Kakak Ismail?
9: Ya, kami ambil jadwalnya per satu minggu itu 3 kali. Okay. Senin, Rabu dengan Jumat.
0: Di jam sore atau gimana Kakak?
9: Di jam sore habis pulang sekolah lah. Okay. Habis asar baru start latihan.
1: Jadi ini rutin jadi tiap minggu. Oke.
9: Okay. Kami latihan tidak harus menunggu event dulu.
1: Oh.
9: Ini kan program sekalian program dengan dari sekolah. Jadi sudah suatu kewajiban dari kami lah sebagai pembimbing atau pembina.
0: Okay. 3 kali, Bro ya.
1: Oke, okay, jadi ini tidak semesti menunggu kayak ada turnamen-turnamen begitu ya, tapi memang ya, rutin
9: itu sudah aktivitas.
1: Oh, itu keren ya.
0: Yes, mantap.
1: Ini benar-benar mengembangkan bakat adik-adik kita juga nih. Apalagi di umur-umur mereka ini kan umur-umur masih berkembang nih, masih pengen belajar banyak juga ya. Oke, okay. Nah ini mungkin di jadwal-jadwal latihan tuh apa sih tantangan-tantangan Kak Ismail dan juga Kak Roy ini untuk menghadapi adik-adik ini nih? Mungkin ada tidak sih kayak ada yang malas latihan atau seperti apa begitu?
9: Tantangan terbesar itu ini anak-anak kan tidak dari bakat alam.
1: Oke.
9: Okay. Ini kan bakat asal. Jadi ini sebagai motivasi buat kami sebagai pembina, bagaimana caranya kami mengatasi ini semua sehingga mereka menjadi lebih baik. Sehingga supaya mereka juga ada perubahan. Jangan sampai latihan tiap satu minggu 3 kali atau hitungannya tiap hari lah. Apalagi latihan sedikit kita buat game. Tapi tidak ada perubahan kan itu namanya lucu.
1: Iya benar.
9: Okay. Jadi sebagaimana kami paling hal yang paling berat buat kami itu kami merubah mereka punya mental. Itu hal yang paling berat.
1: Iya benar. Itu
0: merubah mental karena mereka masih pelajar juga,
1: benar,
0: usia
1: ya?
0: Muda.
1: Bukan soal prestasinya dulu tapi menanamkan mental jiwa sportivitas dalam diri mungkin ya.
0: Oke, okay, keren ya. Keren ya. Nah ini kenapa nih? Apa yang bikin Patan
1: dan teman-teman
0: Aris
1: ya.
0: Dan teman-teman itu tuh pilih ekskul bola nih.
1: Apa memang hobi bola atau gimana seperti
0: nih?
1: Apa
0: Patan
1: nih?
0: Patan dulu. Kenapa nih alasan kamu kenapa pilih ekskul bola kaki nih, Patan?
10: Ya, siap. Dengan ekskul bola kaki ini saya bisa lebih banyak mengenal teman dan bisa menguji karakter saya di dalam ekskul bola kaki.
0: Oke, ada tidak? Ada 3 tokoh sepak bola yang kamu suka tuh, Patan? Ada tidak?
1: Siapa nih? Idola kamu siapa?
0: Idola kamu siapa kalau main bola kaki?
10: Idola.
0: Siapa?
10: Lionel Messi.
1: Oh, jelas. Wah, kita.
0: Argentina.
1: Itu sama, ya. Itu sama. Ini
0: okay, Argentina. Kalau Randy kenapa pilih ekskul bola, Randy?
11: Karena saya bisa belajar tentang terjadi disiplin.
1: Iya.
0: Oke.
11: Okay. Itu saja.
1: Oke, okay, benar ya.
0: Kalau Randy dia punya ini idola siapa nih?
11: Bang Ronaldo.
1: Waduh, Ciro, bahaya nih bersampingan bentrok nih.
0: Aris, kalau Aris, Aris kenapa pilih eskul bola, Aris?
12: Baik, dari saya pilih eskul bola karena saya merasa saya dari kecil punya bakat,
1: okay.
12: Dan saya mengikuti eskul bola ini supaya bisa mengembangkan bakat saya.
0: Mantap.
12: Dan siapa tahu besok lusa bisa menjadi pemain profesional mungkin.
0: Asik, mantap Aris, mantap, mantap. Gaskan brother. Kalau idola siapa? Idola Aris siapa? Idola Aris?
12: Biasa bang, CR7.
1: Oke, lagi-lagi CR7.
0: Nafil, kenapa pilih eskul bola Nafil?
13: Pilih eskul bola, saya mengasah mental dan mempunyai teman banyak.
1: Okay.
0: Kalau idola siapa? Idola siapa?
13: Bang Messi.
1: Oh, Messi, dua-dua nih.
0: Terakhir nih.
1: Terakhir siapa nih?
0: Joyce, silakan. Kalau Joyce siapa nih? Kenapa pilih eskul bola dan siapa idola kamu?
14: Baik, saya memilih eskul bola supaya saya melanjutkan bakat saya.
1: Oke.
0: Kalau idolanya siapa? Idolanya siapa?
14: Lionel Messi.
1: Oh, Messi. tiga dua nih.
0: Oke, berarti dua idola mereka ya. Ini sebenarnya bintang besar ya, Messi dan Ciro.
1: Oke, kalau dalam Kak Aris mungkin atau Kak Ismail, kalau dalam posisi teman-teman yang hadir ini nih, mungkin ada posisi apa saja nih yang dalam formasi KK lah?
14: Siap, baik. Kalau posisi saya di sepak bola sebagai wing back kiri.
1: Oke, berarti cepat sekali ini kayaknya nih.
0: Oke, Randy sebagai apa posisinya?
15: Baik, saya wing kanan. Sebagai wing kanan.
1: Oke.
0: Aris sebagai apa?
16: Kalau saya sebagai gelandang atau...
1: Oh, gelandang ya? Oke, kalau gelandang biasanya...
16: Pertahanan.
0: Asik. Aris kayaknya gugup nih, Aris kayaknya
1: ikut Modric sih kayaknya, menurut saya Modric keren, kayaknya.
0: Ya. Kalau Nafil ini, apa di posisi kamu di tim bola Isman Marule?
17: Posisi saya di tim bola menjadi center back.
0: Wih, center back cuy, keren.
1: Oke.
0: Okay. Kalau Joyce?
18: Posisi saya di sepak bola center back.
0: Baik ya.
1: Wow, ini berarti yang hadir di malam hari ini semuanya pertahanan belakang dulu nih. Berarti yang kunci-kunci di strikernya belum semua keluar kayaknya
0: belum
1: nih.
0: Belum semua keluar. Ini belum semua brother ya. Ini kalau keluar semua keren mereka ini nih. Oke, ke Kakak Roy. Biasanya ada tidak aturan disiplin yang Kakak Roy dan Kakak Ismail tuh terapkan kepada adik-adik untuk mereka tuh betul-betul fokus gitu loh. Kalau misalnya memang mau serius main bola kaki tuh Kakak Roy, apa nih aturan disiplinnya?
19: Oke, kalau yang untuk disiplin, yang paling pertama tuh disiplin waktu.
1: Iya.
19: Karena memang kita dari sekumpulan sekolah istirahat sebentar makan, habis asar tuh sudah langsung ke lapangan. Jadi yang paling pertama disiplin waktu. Yang kedua tuh mungkin hilangkan ego lah. Paling penting kan kebersamaan.
1: Oke.
19: Ini tuh yang beresain.
0: Disiplin waktu ya.
1: Iya, benar ya.
0: Oke, keren. Lalu Kakak Ismail ini bagaimana cara bisa membagi waktu adik-adik pemain bola ini ya? Antara mereka sekolah, latihan atau sepertinya kan mungkin kan ada PR-PR juga dan
1: ada tugas-tugas juga yang harus diselesaikan.
0: Betul. Ini bagaimana cara Kakak Ismail bisa dan Kakak Roy bisa membimbing adik-adik untuk bisa tetap fokus nih pada apa yang menjadi tupoksi mereka nih. Kakak Ismail silakan.
20: Oh ya, untuk membagi waktunya itu salah satunya kita memberikan motivasi. Jangan sampai eskul bola kaki ini mempengaruhi mereka punya kegiatan yang sebenarnya atau yang seperti yang biasanya atau di sekolah tuh. Jangan sampai hanya sebagai alasan, kalau sepak bola ini sebagai alasan, bagaimana alasan itu tidak sekolah, tidak mengerjakan tugas dari guru. Itu kan hal yang tidak boleh sebenarnya, tidak masih harus lakukan. Ini kan sebagai motivasi untuk mereka supaya mereka tetap rajin untuk ke sekolah dan tidak melupakan sesuatu kewajiban mereka sebagai anak sekolah.
0: Oke, keren.
20: Motivasi lah.
0: Betul ya, karena
1: memang juga... karena memang tugas pokoknya mereka adalah belajar tentunya ya. Kalau untuk eskul sendiri itu adalah tambahan ya. Jadi tetap fokus pada tugas utama mereka. Oke, Kak Ariza dan Kak Rui ya, mungkin pernah tidak pada saat mengikuti turnamen begitu, turnamen-turnamen besar, contohnya di ND begitu, ada tidak sih kayak tantangan atau hambatan-hambatan yang kakak mereka alami begitu, contohnya dari segi skuad lah atau apapun begitu kakak, dan mungkin bagaimana sih cara mengatasinya itu?
0: Oke. Jersinya keren kakak, jersinya kemarin tuh keren, saya lihat di fotonya keren jersinya.
19: Selama turnamen, kalau yang menjadi tantangan apa pembelajaran besar buat kami sebenarnya anggota tuh kemarin jarak sih yang paling pertama hambatannya mungkin jarak. Karena memang dari Sidomorole ke Ende tuh lumayan jauh fisik mungkin mungkin agak tidak prima lah, sehingga mungkin permainannya mungkin tidak muncul secara keseluruhan,
1: tidak maksimal
19: apa yang diterapkan di sini skemanya. Sampai di sana mungkin yang jalan sekitar 60% atau 65%.
1: Oke. Oh jadi ini salah satu faktor juga ya, jarak nih. Jadi
0: jarak. Berarti yang pas kemarin ikut turnamen itu kakak mereka nginap di kota Ende sementara atau bolak-balik Morole pas kemarin turnamen di Stadion Marulunga itu kakak?
19: Kalau kemarin bolak-balik.
1: Waduh, memang sih bisa fisiknya juga bisa terganggu sih.
0: Iya, lumayan dia bolak-balik Morole. Ini Morole.
1: Berapa jam ya kalau ini Morole itu?
0: Ya mungkin sekitar 1-2 jaman mungkin kakak ya.
19: Tetap 3 jaman.
1: 3 jam, bro. Oh my god, benar sih
0: kayaknya. Tapi kalau untuk pemenangannya juara cuy. Pantainya keren-keren Morole. Aduh, pasir putihnya keren sekali Seman Pro 2.
1: Oke, iya benar. Oke, Kak. Oke, sama tambah nih. Oke, Kak Roy, ini kan kita kalau ini kita membimbing adik-adik ya, apalagi dengan umur-umur mereka ini, umur-umur bagaimana egonya tuh mulai muncul, kemudian kadang-kadang juga rasa percaya dirinya juga bisa hilang tiba-tiba di tengah lapangan. Bagaimana kakak memotivasi teman-teman begitu untuk tetap fokus dalam permainan biar tidak gugup. Kadang-kadang juga di umur-umur mereka ini ada yang namanya ego mulai tumbuh.
0: Betul, masih panas-panas gitu.
1: Bagaimana nih mencari jati diri lah mereka begitu?
19: Memang benar. Ini ego tuh yang paling dihilangkan kalau dalam tim. Karena berbicara tim, karena kita harus bermain 11 orang. Jadi kalau satunya cacat, pasti 11-10 orang juga cacat. Jadi motivasi dari kami tuh bilang kita latihan keras selama ini, jangan sampai hanya karena masalah sepele kalian dengan egonya kalian bikin tim kita hancur. Jadi bagaimana caranya kita bahwa kita satu hati untuk SMA Negeri Merulai lebih baik, sehingga buang semua egonya kita supaya dapat hasil yang lebih maksimal.
0: Iya, keren ya. Semoga sini bisa menjadi the next winner ya di turnamen berikutnya ya. Kakak Ismail untuk anggota sepak bola SMA Morole ini semuanya ada berapa nih kakak? Yang ada pada saat ini?
1: Pada eskul sepak bola nih. Eskul.
0: Yang aktif saat ini semuanya ada berapa nih kakak?
18: Kalau untuk eskul itu 123
0: orang. 123
18: orang?
1: Oh, God.
0: Ini
1: saya kira tadi hanya 20 orang.
0: Bagaimana kakak?
18: Itu hitungan keseluruhan eskul, kegiatan eskul tuh.
1: Kalau bola kaki sendiri?
0: Kalau bola kaki sendiri kakak?
18: Bola kaki sendiri tuh itu untuk bola kaki juga. Kalau yang bola kaki 123.
1: 123.
0: Berarti minatnya banyak nih, brother.
1: Benar. Berarti mana eskul bola kaki di Marole ini salah satu yang ternama sih kayaknya.
0: Betul. Yes, Seman Pro 2. Aduh, ini saya sudah lihat sekolahnya juga ya.
1: Waduh. Jadi kalau sampai dengan 100 lebih ini kakak pembinanya cuma berdua, gimana sih membagi waktu untuk latihan?
0: Ya, ini orang banyak nih ya. Pastinya benar. Aduh banyak kepala adik-adik yang punya karakter yang beda-beda seperti apa nih kakak bisa. Aduh kayaknya juga puyeng juga kalau bisa membina adik-adik yang segitu banyaknya ya, sampai ratusan nih. Kakak Roy silakan.
19: Oke, baik. Dari kalau yang ikut eskul tuh semua terdata 123 anak. Hanya yang mungkin yang sering ikut latihan, aktif latihan tuh sekitar 56.
0: Wih, itu juga banyak. Lebih banyak kakak itu.
19: Karena dari 3 desa mungkin yang paling terdekat Batu Kamba, Desa Morole, dan Desa Mosambi. Kalau yang dari Eropa kan lumayan jauh jaraknya. Paling mereka seminggu tuh di hari Jumat pas game dulu Bro mereka datang.
1: Oke.
0: Okay. Oke, mantap mantap mantap.
1: Kayaknya ada niat tidak sih dari teman-teman dari Morole itu tirim turun dua tim begitu, A dan B begitu. Kayaknya keren nih. Squadnya banyak soalnya.
0: Yes, squadnya banyak, cuy. Tim carangannya banyak ya, tim penggantinya. Untuk teman-teman nih adik-adik nih, ada Pak Fatan, Randy, Aris, Joyce dan Nival ya. Manfaat terbesar setelah kamu ikutan ataupun momen paling berkesan lah, momen paling kamu kenang ataupun manfaat yang paling kamu dapatkan selama kamu ikutan ekskul bola kaki SMAN Maorole nih, sekolah tercinta kalian nih. Fatan apa nih? Fatan.
3: Manfaatnya saya bisa belajar dari kesalahan saya sebelumnya dan dengan dukungan dari kawan-kawan saya bisa menjadi lebih baik dan saya lebih baik mendapat teman di sekolah.
0: Okay. Kalau Randy, apa nih yang kamu dapatkan manfaat dan juga mungkin ada momen paling kamu ingat, momen paling manis nih apa?
21: Manfaat saya bisa bersama teman-teman dan kami selalu bersama dalam tim.
1: Oke, okay. Biasanya kekompakannya dalam tim gitu.
21: Per tim.
0: Oke. Okay. Kalau momen, kalau momen paling manis apa nih, Randy?
21: Selalu bersama pada saat latihan, briefing dan.
0: Asik.
1: Oke, jadi itu momen paling enak ya.
0: Kalau Aris apa nih Aris, manfaat kamu sama ikutan ekskul bola kaki Seman Morole Aris?
22: Baik, kalau saya sangat bersyukur karena bisa masuk skuad dan saya sangat berterima kasih kepada kedua coach atau guru kami yang sudah memilih kami bisa bergabung dalam skuad sampai bisa membawa nama sekolah ke turnamen-turnamen besar, contohnya seperti di EW. Dan saya sangat senang bisa mengenali dua guru kami dan teman-teman bisa membangun karakter dan kepercayaan diri kami kalau kami itu satu hati di SMA Negeri Maorole.
1: Oke,
0: satu hati ya. Nival. Apa nih?
23: Saya sangat bangga pada tim SMA Negeri Maorole dan kepada coach Pak yang sudah membawa kami ke turnamen Liga Pelajar di Ende. Kami sangat bangga.
1: Oke. Okay.
0: Sangat bangga dia. Joyce, mungkin manfaat apa yang kamu dapatkan dari ekskul bola kaki dan juga momen paling manis yang kamu dapatkan selama ikutan ekskul ini? Silakan Joyce.
23: Baik. Saya sangat bangga karena sudah masuk dalam skuad Seman Maorole.
1: Oke, okay. Dia bangga ya masuk skuad utama dari 100 lebih orang dan dia salah satunya yang terpilih, pasti bangga sekali sih menurut saya. Oke, okay. Oh ini kayaknya di yang terakhir nih, pertanyaan yang terakhir nih.
0: Mungkin ke Kakak sama Kak Ismail.
1: Iya benar ya. Apa sih harapan kedepannya untuk tim sepak bola Maorole ini, harapan-harapannya yang ingin dicapai begitu untuk tim sepak bolanya?
0: Silakan Kak
24: Roy,
0: Kak
24: Ismail. Baik. Harapan kami ke depan untuk sekuat SMA Negeri Maorole itu juara.
1: Oke.
0: Okay. Amin.
1: Amin, amin, amin.
24: Amin.
1: Mungkin okay. Itu kalau Kak Roy mungkin,
24: Bagaimana?
0: Kalau Kak Roy mungkin pesan-pesan buat anak-anak muda, mungkin buat
1: adik-adik begitu.
0: Adik-adik mungkin silakan terakhir Pak Kak Roy.
19: Oh iya. Kalau pesan buat anak muda ya, mungkin suka bola, cinta bola. Jadi jangan pernah berhenti, jangan ragu untuk memulainya sebenarnya.
1: Okay.
19: Karena sepak bola sekarang sudah menjadi industri.
1: Bener.
19: Jadi utamakan sekolah dulu, imbangi dengan eskul. Tapi bola sekarang sudah menjadi industri. Jadi jangan patah semangat, belajar terus supaya bisa jadi pemain profesional.
1: Oke. Dan ya harapan kita semua ya. Betul. Semoga dari SMA Maorole ini bisa menghadirkan bintang-bintang yang luar biasa yang bisa berkiprah bukan hanya di kota Ende tapi mungkin tingkat nasional mungkin ya. Amin. Dari teman-teman ini.
0: Oke, kita mungkin ini kita mau ketemu punya kiper ya. Kipernya mungkin siapa tahu mungkin menjadi the next Fujinya.
1: Benar sekali.
0: Ya. Siapa tahu mungkin jadi next Fujinya teman Bro Damian. Tapi terima kasih banyak buat Kakak Roy, Kakak Ismail,
1: teman-teman
0: Randy,
1: ya.
0: Aris, Nufal, Joyce yang sudah hadir. mewakili teman-teman dari SMN Morelle Ekskul sepak bola. Ya, tetap semangat dan tetap jaya selalu buat sepak bola SMN Morelle. Ya, kedepannya mungkin selalu ikut turnamen dan kita akan tunggu terus kabar-kabar baiknya. Tapi kita kayaknya harus ada atur waktu juga untuk wawancara mereka tentang
1: prestasi mereka.
0: Prestasi kemarin, kan ya. Tadi ada ikut tur tadi ya, ada liga tadi mereka ikutan teman Prodi FM ini ya. Terima kasih banyak buat kakak-kakak semua, adik-adik semuanya, sukses buat SMN Morelle. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya semuanya, kakak. Bye bye, ya. Selamat malam.
24: Malam
0: semuanya. Okay. Ya. Dan itu dia peran fun kita
1: teman-teman Pro 2. Dan itu dia tadi ya CLBK spesial di hari ini dengan teman-teman dari SMK Morelle Ekskul Sepak Bola. Dan sesaat lagi ya kita akan menuju ke musik live chat. Jadi kita harus akhiri dulu CLBK edisi malam hari ini.
0: Stay tune.

0: Pro 2 kita ikutan musik live chat malam hari ini dari Pro 2 FM
1: Jakarta dan di relay Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini dia musik live chat.
2: Selamat malam teman Pro 2. Seperti biasa nih, malam hari ini Oso bakal temenin kamu di Music Live Chat ya, yang disiarkan langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia teman Pro 2. Di hari ini di 29 Juli 2026, kita sudah siap nih ngobrol-ngobrol santai sama musisi wanita, pastinya yang sangat berkarakter ini teman Pro 2 ya. Tapi nanti gue bakal ngobrol barengan dengan Melisa Darusman selama 1 jam ke depan di Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih di Musik Live Chat, teman Pro 2. Sekarang gue udah sama dengan Melisa Darusman. Selamat malam, Melisa.
1: Selamat malam. Wow.
0: Powerful sekali suaranya nih, teman Pro 2. Habis makan ya?
1: Baru bangun malah.
0: Baru bangun ya?
1: Iya.
0: Pantesan. Powerful banget, teman Pro 2. Semangat banget nih, karena Melisa lagi mampir ke Pro 2 untuk promo albumnya nih.
1: Betul.
0: Album lo bertajuk apa sih, Men?
1: Bertajuk itu artinya judul ya?
0: Judul.
1: Gak biasa pakai bahasa baku.
0: Bahasa baku.
1: Bertajuk Beda.
0: Beda, teman Pro 2. Jadi Melisa ini baru saja merilis albumnya. Ini ada berapa track di album ini?
1: Ada 9.
0: Ada 9 track, tapi nanti kita akan bahas lagunya satu persatu. Tapi sekarang gue mau tanya nih, Melisa mengawali, bukan mengawali karir ya, lu suka nyanyi tuh di umur berapa, Melisa?
1: Kayaknya dari TK deh, dari kecil.
0: Lu ini penyanyi asal mana sih, Men? Asal Bandung? Asal Jakarta?
1: Jadi kalau mau dibilang, aku kayaknya penyanyi asal Bandung ya. Karena aku tumbuh kembang tuh di Bandung.
0: Tumbuh kembang di Bandung.
1: Cuman darah bukan orang Bandung, orang Sumatera.
0: Sumateranya mana?
1: Sumatera Barat. What? Sama Aceh.
0: Nah, ini buat RRI Padang ya, dan juga RRI Aceh nih,
1: iya.
0: Artis Anda.
1: Uy. Betul.
0: Gadul banget ya.
1: Bener.
0: Terus.
1: Jadi aku bertumbuh kembang di Bandung. Jadi, tapi lahir di Ambon.
0: Lahir di Ambon.
1: Gimana tuh?
0: Waduh. Berarti lu udah kemana-mana ya? Lahir di Ambon?
1: Gak inget sih. Lahir di Ambon. Lama tinggal di Bandung.
0: Oke.
1: Daerah Sumatera. Nah, waktu kecil itu emang udah kelihatan kan bibit-bibit bisa bernyanyi kan.
0: Okay.
1: Nah, jadi mamah itu kayak ikut lomba ini, lomba itu, lomba ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi ya dari kecil suka nyanyi.
0: Jadi dari kecil suka nyanyi. Tapi kalau lo sendiri maksudnya menghabiskan waktu sekolah dasar tuh di mana? Di Ambon apa di Bandung?
1: Di Bandung, Vo.
0: Di Bandung.
1: Jadi dari TK sampai kuliah di Bandung.
0: Dan pertama kali lagu anak kecil yang mungkin masih lu ingat yang lu nyanyiin dulu apa?
1: Oh, yang ini. Ku takut tepak marah gitu.
0: Trekwek-wek.
1: Iya.
0: Gua kira abang tukang bakso.
1: Yang itu trekwek-wek. Bener ingat aku yang ingat ya. Itu kayak di atas panggung 17-an SD tapi. Itu before aku enggak tahu aku nyanyi apa, lupa.
0: Iya.
1: Itu aku ingat banget lagu itu, terus kayak semua orang happy gitu.
0: Oke, dan akhirnya Melisa tumbuh dewasa di masih di Bandung.
1: Masih di Bandung. Sampai umur 20-an tuh masih di Bandung.
0: Nah, waktu lu zaman-zaman SMA tuh lo bawain lagu apa di Bandung biasanya kalau nyanyi atau ngeband mungkin?
1: Lagu-lagu kayak lagu Ran, lagu Malik. Nah, itu kan band-band tuh waktu itu lagu-lagu kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Sampai akhirnya aku ke Jakarta. Ceritanya tuh di sign label.
0: Oke.
1: Okay. Sign label punyalah enggak belum. Ikut ajang pencarian bakat dulu gitu-gitu loh.
0: Yang ini ya, yang di RCTI ya?
1: Nah, itu dia. Itu dia ikut-ikut.
0: Yang XX itu ya?
1: Iya, betul.
0: Terus?
1: Ikut-ikut itu, tapi kan gak lolos 12 besar kan. Abis itu aku ikutan kayak pencarian bakat dari label gitu. Akhirnya aku masuk satu label. Lahirlah dua lagu tuh tahun 2015 sampai 2018.
0: Itu di usia berapa? Masih kan gak?
1: 2015 itu aku usia berapa ya? Sekarang 2026. Aku tolong dihitung. Aku sekarang 2026, aku lahir 94. Berarti 20
0: tahunan.
1: 2, ya.
0: 22, ya. Ya. 22 akhirnya.
1: Bisa gitu kan? Benar kan?
0: 22 berarti lo merilis dua single berarti ya?
1: Dua single.
0: Secara profesional.
1: Yes.
0: Oke, okay. Itu waktu di awal-awal itu genrenya masih pop juga?
1: Pop sampai sekarang.
0: Sampai sekarang?
1: Iya, memang darahnya pop.
0: Oh, darahnya pop.
1: Betul.
0: Ya. Gak mau kemana-kemana tuh.
1: Tapi ya pop, a little bit of R&B, ada a little bit of Melayu. Tapi emang kayak garis besarnya genre aku memang pop.
0: Oke,
1: okay. Gitu.
0: Setelah waktu itu sign sama label pertama kali, perasaan lo gimana?
1: Ya kayak, ya ampun, aku anak kecil dari Bandung. Bisa loh di sana label gitu. Sampai akhirnya
0: pindah ke Jakarta tuh?
1: Itu udah pindah ke Jakarta. Tapi aku on and off. Kayak misalnya pindah ke Jakarta, terus kayak ah balik dulu lah ke Bandung. Abis itu kayak okay, aku akan fight di Jakarta gitu kan.
0: Okay.
1: Pas ke Jakarta itu masih di label. Abis itu aku gak perpanjang kontrak. 2018 tuh aku berpikir untuk bikin band untuk reguleran di band di kafe-kafe.
0: Oke.
1: Okay. Sampai tahun 2025 itu aku terakhir
0: ngeband di kafe. Dan akhirnya 2025 lo bermantap diri untuk bikin album.
1: Yes, enggak sebenarnya 2023. Maaf ya kalau aku salah.
0: Gak apa-apa. Sebenarnya rata-rata tuh memang kalau musisi yang udah punya album tuh rata-rata suka lupa.
1: Enggak, kayaknya sebelum punya album juga udah lupa, Beb.
0: Iya. Terus.
1: Jadi tahun 2023 aku ketemu sama eksekutif produserku di sebuah kafe.
0: Di sebuah kafe lagi.
1: Ketika aku nyanyi, dia lagi buka laptop bersama teman-temannya.
0: Oke. Okay.
1: Ya kan? Gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Terus kayak kenapa jam 11 malam lu masih buka laptop di bar gitu. Menurut gue sih lu tutup laptopnya gitu kan. Lu mending cheers gitu kan dan have fun gitu. Ngerasa kayak ini orang dengerin gue nyanyi gak sih? Gitu ya kan. Sampai akhirnya aku call out kayak halo kakak yang sebelah sana
0: yang buka laptop.
1: Yang buka laptop. Tolong dong ditutup aja laptopnya. Yang kerja malam-malam dong kita aja gitu kan. Ternyata dia tuh lagi buka laptop, lagi kerja sambil kayak lagi talent scouting gak
0: sih.
1: Jadi dia kayak ada beberapa kali nonton aku terus kayak kayaknya nih
0: berarti dia udah ngincer lo ya?
1: Udah ngincer. Okay. Kayaknya ini penyanyi menarik gitu. Oh, akhirnya pas ketemu di bawah, dia kayak, halo aku gini, kamu sekarang sama siapa ininya labelnya? Gak ada kak, aku bilang gitu. Sendiri aja sekarang ngamen gitu. Mau gak saya orbitkan? Terus kayak, kamu siapa? Kamu siapa? Gitu kan. Akhirnya kita kenal temenan, ngobrol-ngobrol-ngobrol, setahun kita cooking kayak, kita mau ngapain ya gitu kan. Itu 2023 aku ingat. 2022 ya. Lupa pokoknya segitulah. Nah terus tahun depannya ketika akhirnya kita, gue ngomong sama dia gini, oke aku siap bikin single.
0: Oke, okay. Awalnya single dulu berarti.
1: Single dulu, jadi judulnya tuh bukan Jodoh Ala Mimpi. Apalagi Pelukan Terbaik sama Padamu Ku Bersujud itu semua di tahun 2024-2025.
0: Oke, itu 4 lagu berarti ya?
1: Iya, 4 lagu.
0: Oke.
1: Itu single tuh semua keluarkan dan itu juga udah ngomong ada 2 lagu yang set kita udah produksi yang baru kita rilis di album beda ini.
0: Oke.
1: Itu udah rekam tahun 2024.
0: Oh. Berarti di album ini itu produsernya masih sama dia berarti?
1: Sama semua.
0: Okay.
1: Ada orangnya di sini.
0: Ada orang di sini.
1: Ada.
0: Oh, yang ini ya. Ada.
1: Bukan. Nah, orangnya di sini nih.
0: Oke, terus akhirnya?
1: Akhirnya ya udah, jadi kita sign kontrak dengan kakak ini gitu kan. Boleh disebut namanya?
0: Boleh dong.
1: Ya kita sebut ya Anggi Setiaryningsih namanya.
0: Dan akhirnya?
1: Dan akhirnya kita cari lagu, workshop bareng dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah keluarlah album Beda ini.
0: Wow, kita stop dulu teman Pro 2. Karena di album Beda ini banyak banget musisi-musisi yang ikut membantu Melisa.
1: Betul.
0: Dan musisinya menurut gue ini TRA semua teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ngebahas album Beda. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat. Let's go.

0: Teman Pro 2 masih barengan dengan Melisa.
1: Halo.
0: Wow. Gila. Ini mah enggak lelah nih kayak lagunya nih. On fire terus ini Melisa, Teman Pro 2. Asli, gue tuh seneng ya kalau ngelihat musisi kalau promo albumnya atau singlenya tuh semangat.
1: Harus semangat
0: karena
1: toh.
0: Itu adalah bagian dari usaha dan doa. Iya enggak sih?
1: Betul.
0: Kalau misalkan loyo-loyo ya kan udah capek-capek, aduh kayaknya kita juga yang denger juga gimana gitu kan. Tapi lagunya Teman Pro 2 ini single andalannya di album Beda, ini berjudul Lelah.
1: Benar.
0: Padahal Melisa ini gue lihat-lihat bukan orang yang gampang lelah.
1: Sebenarnya inside joke kita tuh ya. Kita tuh kan kalau lelah kan bahasa baku ya.
0: Yeah.
1: Inside joke aku sama teman-teman tuh bukan lelah,
0: apa
1: tapi capek gitu.
0: Yeah.
1: Walaupun capek, walaupun lelah, kita tuh harus tetap semangat karena kalau nggak semangat nggak ada duit.
0: Kalau bukan dari kita lagi yang mengusahakan semangat, siapa lagi
1: ya.
0: Ini lagu andalannya Teman Pro 2 di album Beda dari Melisa. Ini udah ada di seluruh platform ya,
1: semuanya udah ada,
0: udah bisa Teman Pro 2 kepoin. Ini adalah judulnya Lelah. Nah, Lelah ini menceritakan tentang apa, Melisa?
1: Sebenarnya Lelah ini tuh menceritakan tentang misalnya aku punya pasangan.
0: Oke.
1: Nah, pasangan aku ini tuh kadang hot and cold gitu. Kadang kayak aku mau sama kamu, kadang-kadang kayaknya aku nggak yakin deh sama kamu. Okay. Pergi.
0: Oke.
1: Okay. Terus tapi balik lagi. Makanya kayak ku rela bila kau anggapku salah, ku coba untuk jujur. Ku rela rindukanmu yang tak pernah pedulikan hati rasaku untukmu yang terlanjur dalam. Ya pokoknya gitulah. Jadi dia tuh hot and cold. Jadi kayak mau, ketika dia mau, dia kayak jual mahal.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pas dia pergi, dia kayak masih suka ngechat. Misalnya gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Hot and cold lah. Jadi kita yang berjuang sendiri di hubungan ini, karena cinta berat nih.
0: Wow.
1: Kan pasti banyak ya yang ngalamin one-sided gitu.
0: Iya, cinta tapi, sepihak ya.
1: Cinta sepihak, tapi gak sepihak banget. Karena nih orang juga
0: Tarik ulur,
1: keeping score gitu.
0: Waduh, ini banyak banget jam
1: banyak pasti
0: nih, yang kayak begini nih.
1: Nah.
0: Gak cewek, gak cowok.
1: Bener.
0: Gak tua, gak muda.
1: Itu ya. Jadi sebenarnya gitu, garis besarnya gitu. Jadi kita walaupun lelah, tapi kita rela.
0: Oke.
1: Jadi agak sedikit bodoh sih.
0: Agak sedikit menjadi manusia bodoh.
1: Tapi nggak apa-apa karena gue beneran sayang banget nih sama kamu. Aku rela apa yang kamu mau.
0: Oke.
1: Aku kasih semua.
0: Oke.
1: Tapi kamu harus yakin, aku tuh cinta sama kamu, tahu? Gitu.
0: Oke.
1: Iya kan.
0: Ini banyak banget kisah-kisah ini ya. Baik yang sudah menikah atau yang belum menikah nih. Cerita teman gue juga kayak gini.
1: Iya kan.
0: Ini tuh relate banget sama banyak orang.
1: Iya, terus dia pergi lama gitu. Mm-mm. Kita tungguin. Terus tiba-tiba dia ngechat kayak, apa kabar? Okay. Nah. Okay. Ini nih yang bahaya, Beb. Itu yang bahaya. Gitu.
0: Apalagi kalau misalkan kamu udah, dalam tanda kutip udah, wah udah 100% buat dia ya.
1: Iya. Terus kita nunggu. Kita bener-bener kayak free. Pas dia pergi kita single.
0: Oke.
1: Okay. Dianya sama orang lain gitu.
0: Okay.
1: Makanya lagu apa lirik pertamanya kan kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Jadi sebenarnya kayak ku lupain deh gitu.
0: Tapi
1: enggak bisa, enggak mau. Dialah the one gitu.
0: Oh, aduh ini agak bodoh ya.
1: Iya kan? Ternyata sebenarnya.
0: Iya.
1: Iya,
0: tapi lagu ini ciptaan siapa nih?
1: Jadi dia adalah ciptaan.
0: Pengalaman pribadi dia gak?
1: Bener.
0: Oke. Okay.
1: Bener banget. Ini ciptaan my best friend namanya Bibas, orang Bandung.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misalnya kalian pernah nonton ajang pencarian bakat itu tahun 2010, dia adalah salah satu pesertanya namanya Kizi.
0: Kizi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Enggak, dulu namanya Bilqis.
0: Namanya perempuan berarti?
1: Perempuan. Oh. Jadi ini cerita tentang perempuan yang sakit hati, Beb.
0: Oke, okay. Perempuan udah capek ya.
1: Iya.
0: Terus.
1: Jadi pertama kali aku dengar itu waktu pas kita lagi karantina di Jakarta.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kamar
1: kan,
0: tuh?
1: Enggak, kita kan juga suka ngumpul satu tempat malam-malam gitu kan.
0: Okay.
1: Terus aku bilang kan nama panggilan aku Uting. Ting, gue punya lagu sebenarnya gitu kan.
0: Okay.
1: Coba kita dengerin gitu kan. Kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Bagus lagu lo, gue bilang gitu kan. Tapi kan aku di situ masih 15 tahun umurnya.
0: Iya. Yeah.
1: Aku bilang sama dia, aku suka banget lagunya. Boleh enggak buat aku aja? Misalnya aku pakai, aku bilang gitu kan.
0: Okay.
1: Tapi tunggu ya. lihat kita, semesta mendukung apa enggak ketika aku punya kesempatan untuk produksi lagu dan lagu ini masih available buat aku ya. 16 tahun kemudian aku hubungin dia, untungnya masih punya kontaknya. Kita sempat lost kontak kan? Iya dong, kayak dia masih di Bandung. Iya, dia masih di Bandung, aku udah entah kemana. Aku cari apa ya, Instagramnya, nomornya juga udah ganti gitu kan. Beb, apa kabar? Ya ampun lu kemana aja lololol segala macam. Eh, lagu ini si lelah masih available gak? Masih. Gue pakai ya, gas. Nah, gitu.
0: Itu temen yang mensupport temen banget ya.
1: Bener.
0: Maksudnya gampang banget gitu.
1: Iya, kayak okay, karena emang aku udah tahu lagu ini emang cocok buat Melisa, dia bilang gitu. Karena emang dia pertama kali dengerin lagu itu waktu pas di karantina tuh pertama kali ke aku. Gitu. Jadi emang belum ada yang pernah denger demonya hari pas saat itu ya. Tapi setiap 16 tahun kemudian emang udah banyak yang udah denger demonya. Terus dia bilang kayak tar dulu deh, tar dulu deh. Akhirnya benar jodoh lah aku sama dia di lagu lelah
0: ini. Tapi sempat lo tanya gak sama pencipta lagunya, lu kenapa sih Beb bisa bikin lagu kayak gini?
1: Patah hati Beb.
0: Oh gitu.
1: Tapi biasanya songwriter itu gue gak tahu sih, karena aku kan bukan songwriter ya. Biasanya songwriter itu mempunyai masterpiece gitu ketika dalam keadaan galau berat.
0: Iya betul.
1: Jadi dia lagi galau berat waktu itu. Masih cinta monyet.
0: Masih muda.
1: Orang aku 15 berarti dia berapa ya? Dia lebih tua dikit dari aku. Berarti kan masih belasan tahun. Kok bisa cintanya sedalam? Kok bisa cintanya sedalam itu? Tapi udah putus sama orangnya.
0: Udah putus.
1: Dan lahirnya.
0: Sekarang dia udah bahagia.
1: Udah bahagia sekarang.
0: Tapi kalau pada saat proses produksinya nih lagu lelah, lo ada nggak pada saat ngetek mungkin lo gimana caranya supaya lo bisa masuk ke dalam itu? Apakah lo juga sempat merasakan yang lelah-lelah gini juga?
1: Ya, sebenarnya aku nggak pernah ngerasain sedalam ini.
0: Misalnya
1: kayak tidak 100% sama, tapi kan ya patah hati pernah, ya kan, ditinggal pernah, diselingkuhin pernah. Pokoknya apapun problem percintaan pernah merasakan, tapi 100% relate sama lagu ini, 100% sama persis sama lagu ini belum pernah. Tapi karena aku suka banget lagu ini, maaf ya aku kalau ngomong tuh suka berbelit. Maaf. Jadi aku ketemu sama Davin itu di Reguleran. Ini adalah lagu diproduserin oleh Davin untuk musiknya. Aku ke rumah dia, Vin, aku pengen lagu ini gak pengen balad, aku bilang gitu. Aku gak pengen yang kayak mendayu-dayu gitu. Aku pengennya ini kayak era-era 2000-an dulu gitu loh, Vin, gue bilang gitu kan. Yang kita jogetin masih groovy, tapi ya liriknya galau gitu. Terus akhirnya let me think about it, dia bilang gitu. Terus 3 bulan kemudian dia ngasih demo. Jadi aku gak ngasih dia waktu.
0: Kayak, jadi lo bebasin tuh?
1: Gue bebasin, ini full dia gitu kan. Nih gitu. Wah bagus sekali, Pin, bungkus. Kita produksi sekarang juga gitu.
0: Langsung tuh berarti?
1: Iya.
0: Langsung bungkus.
1: Adalah beberapa kayak catatan kayak aku pengennya kan ada di bagian apa sih tuh istilahnya, koda ya? Koda ya, apa sih yang interlude ya? Nah bagian interlude kan aneh tuh, yang bass doang. Nah itu dia ya tuh yang mikir.
0: Terus
1: kayak ini mau dibuang gak, terlalu aneh gak, dia bilang gitu. Enggak, gue suka, gue bilang gitu.
0: Karena itu salah satu ciri lagu-lagu yang hits di 2000-an.
1: Benar.
0: Itu teman Pro 2, jadi daripada kita penasaran, langsung kita dengerin nih lagu dari Melisa dengan lelah di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Ini lagunya galau tetapi
1: joget
0: habis ya. Kita dengerin cuma di Music Live Chat.

0: Asik banget teman bro dua, lelah dari Melisa. Jojing bro. Malam-malam enak ya dengerin lagi.
1: Enak kan? Enak. Jadi semangat gitu. Iya.
0: Lagi habis lelah pulang kerja ya kan?
1: Iya, di jalan tuh, di jalan pulang. Ya kan? Kanan, kiri, kanan, jadi biar kiri, kayak kanan, goyangin bahu dikit, jangan ngantuk.
0: Dan lagu ini menurut gue mengingatkan sama karya-karyanya Emily Guslow ya.
1: Benar.
0: Ini asik sih. Ini harusnya kalau ada film Ada Apa Dengan Cinta, ini harus jadi soundtracknya nih.
1: Boleh tolong loh.
0: Cocok lah ya.
1: Boleh tolong loh.
0: Jangan-jangan Teh Melly juga udah ngintip-ngintip nih. Kita kan gak tahu ya.
1: Gak tahu ya.
0: Iya.
1: Halo Teh Melly, apa kabar?
0: Karena menurut gue Teh Melly juga gak berhenti apa namanya berkarya.
1: Benar-benar banget.
0: Masih ada aja, padahal dia udah sibuk di DPR tapi tetap masih berkarya. Ngomongin soal album beda teman Pro 2, ini ada 9 track ya.
1: Yes.
0: Kita akan bahas tadi ada Lelah berarti. Mm-mm. Terusnya ada yang gue sempat datang di launching itu ada lagu Ungu sebenarnya.
1: Iya.
0: Itu salah satu lagu yang apa namanya mendistract gue juga. Okay. Gimana sih cerita lagu Ungu itu sebenarnya?
1: Tahu yang bikin lagunya siapa?
0: Siapa?
1: Kizzy Bibas juga.
0: Oh. Okay.
1: Berarti ngehook ya lagunya beliau ya.
0: Iya, lagunya masuk soalnya enak-enak.
1: Jadi lagu ini juga tahun itu dibikinnya, tahun 2010.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas aku akhirnya oke ya Kizzy, kita bawa dua lagu gitu kan. Nah di lagu Ungu ini sebenarnya memang gak punya judul awalnya.
0: Awalnya lagunya. No judul.
1: Oke. Okay. Suka pikir apa ya judulnya. Terus ketika pikir oh Ungu aja deh gitu kan, biar lucu karena nggak ada lirik Ungu.
0: Oke. Okay,
1: ya kan nggak ada lirik Ungu.
0: Nggak ada.
1: Gitu. Tapi lucu aja kayaknya karena nyeleneh. Pengen sedikit ada nyelenehnya gitu. Terus kayaknya enaknya kalau duet gitu.
0: Nah, itu ketemu teman duetnya gimana ceritanya?
1: Nah, jadi ketemu teman duet ini sebenarnya dia rival. Aku enggak. Sebenarnya kita berantem, enggak. Jadi kita ketemu di panggung reguler tahun 2019.
0: Berarti dia ngisi ini juga ya, jadi penyanyi reguler juga.
1: Penyanyi reguler. Tapi kita beda tim.
0: Oke.
1: Okay. Beda tim. Habis itu kita bercerai dulu tuh, berantem.
0: Oh.
1: Beneran ini berantem, rival berat.
0: Oke.
1: Okay. Rival berat. Aku enggak suka kamu Triwana. Enggak bohong. Bohong, I love you. Habis itu tahun 2024 akhirnya kita reconnect nih.
0: Oke.
1: Okay. Kita jadi sahabatan banget.
0: Jadi
1: sampai
0: deket banget ya.
1: Sampai setiap hari kalau enggak ketemu rewel.
0: Oke.
1: Okay. Gitu kan. Setiap pagi pasti video call lagi apa gitu. Okay. Sampai akhirnya aku bilang sama dia, "Beb, mau enggak duet sama aku? Lagu apa?" Dia bilang gitu kan. Lagu ini enggak tahu judulnya belum ada. Dia dengerin, abis itu kita workshop gimana caranya menyatukan si suara aku sama dia ini kan. Karena si timbre kita beda. Terus kayak aku tuh lebih tinggi, dia lebih rendah gitu-gitulah. Akhirnya kita menemukan lah sih. Jadi verse 1, verse 2, chorus itu beda dua semua.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan?
0: Wow.
1: Susah tuh. Karena biar kita nyaman semuanya kan nyanyinya. Habis itu dia udah kita rekaman, jadilah lagu Ungu.
0: Oke. Okay. Dan itu lagunya mengingatkan gue sama karya Melly juga sih sebenarnya.
1: Bener. Bener. Jadi kayaknya inspirasi Kizzy memang Teh Melly.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Dan dia tuh fun fact ya, bikin lagunya tuh bukan pakai alat musik.
0: Uh-huh.
1: Jadi dia pakai voice note. Uh-huh. Dia bikin melodi jadi otak. Na na na na na gitu. Kayak na na na na na na na na na na na na na. Baru bikin lirik.
0: Wow.
1: Jadi dia nggak tahu tuh chord-nya di mana sebenarnya.
0: Berarti dia cukup jenius ya.
1: Cukup jenius.
0: Luar biasa teman-teman.
1: Benar.
0: Kalau penasaran langsung cek di Spotify-nya Melisa.
1: Benar.
0: Langsung didengerin lagu Ungu ya.
1: Bisa dong, dan jangan lupa lihat juga di YouTube ada video klipnya.
0: Udah ada video klipnya.
1: Ada, lucu loh kita.
0: Lucu ya.
1: Lucu. Kita bikin itu di Korea.
0: Oh, Korea.
1: Fun fact itu pakai kamera HP doang.
0: Oke. Okay.
1: Dan kita benar-benar enggak make up. Ya, benar-benar pakai kamera HP doang. Dan yang ngerekam adalah ibu produser kita, Bu Anggi.
0: Wow.
1: Dan cuma pakai HP, nggak pakai gimbal. Dia bawa tas, bawa jaket sendiri. Jadi kita bertiga doang itu.
0: Wow.
1: Kuat, bikinnya.
0: Kuat juga ya berarti si
1: Anggi. Kuat ibu Anggi ini.
0: Luar
1: hebat.
0: Biasa.
1: Hebat.
0: Padahal lagu andalannya Lelah ya.
1: Iya.
0: Tapi dia kuat.
1: Kuat.
0: Wow. Berarti orang timnya Melisa ini kuat semua.
1: Sebenarnya kita tuh lelah semua. Kita tuh lelah, capek semua. Tapi kita semangat.
0: Tapi harus semangat
1: ya kan,
0: demi album beda.
1: Betul. Jadi jangan dilupa ditonton video klipnya. Dan semua lagu udah ada video klipnya.
0: Udah ada video klip.
1: Ada video klip, ada video lirik.
0: Luar biasa.
1: Gitu.
0: 9 lagu udah ada video klipnya.
1: Udah. keluar serempak.
0: Hebat.
1: Cih.
0: Hebat. Tapi selain itu ya teman Pro 2, ada satu lagu juga yang menurut gue ini sangat amat luar biasa. Melisa bersama dengan Diva Indonesia.
1: Yes.
0: City DJ.
1: Yes.
0: Wow.
1: Amazing.
0: Itu gimana lu bisa ketemu sama Mbak Titi DJ ceritanya? Karena gak gampang loh kita bisa punya project atau duet bareng sama Diva.
1: Betul.
0: Apalagi misalkan kalau kita mungkin ya masih penyanyi baru kan. Aduh gimana ya,
1: segan juga nih, ya segan, iya.
0: Nah lu ceritanya waktu itu gimana?
1: Ceritanya long story short, pokoknya kita pernah kenal zaman dulu abis itu, tapi kita bukan temenan. Terus 2 tahun lalu pas banget 17 Agustus
0: oke,
1: kita makan di restoran yang sama.
0: Nah inilah abis lomba berarti.
1: Abis rekaman.
0: Oh, abis rekaman.
1: Abis rekaman stringnya lelah.
0: Oke.
1: Nah, benar aku ingat banget.
0: Terus
1: abis itu aku makan di tempat makan ini, ternyata Mami Titi dengan teman-teman juga lagi makan di tempat makan ini.
0: Oke.
1: Tapi aku kenal sama Om Thomas. Jadi aku nyapa Om Thomas. Sebenarnya Bu Anggi lagi. Bu Anggi menyapa Om Thomas. Kayak, "Halo Om Thomas, apa kabar?"
0: Jadi, oh, jadi awalnya dari Om Thomas Jorgi nih.
1: Benar. Jadi yang penyembatan nih adalah Om Thomas.
0: Oke.
1: Gitu. Anggi, Mel, kenal, ya kita kenalin dulu sama Titi DJ gitu kan.
0: Oke. Titi DJ-nya lagi makan tuh.
1: Baru nyampe. Terus kayak, "Oh, halo, aku tahu kamu, Mel," gitu kan. Abis itu kita orang tua aku pulang.
0: Oke.
1: Kita malah stay di meja itu sampai larut. Tapi sejak saat itu kita tidak pernah terpisahkan. Kayak kita makan di mana bareng, kita kemana, kita staycation kemana-kemana. Gitu, jadinya bestie.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Jadi udah bestian nih ya.
1: Udah enak
0: banget. Ada benang merah nih ya. Projectnya Melisa ini beda. Tadi duetnya juga dideketin jadi bestie dulu.
1: Benar.
0: Duet.
1: Ya jadi project bestie ini tuh. Project bestie karena songwriternya bestie, ya kan? Produsernya bestie, eksekutif produsernya bestie gitu. Wow. Karena kalau kita tidak bekerja dengan bestie itu kayak kurang serak aja gitu kan. Apalagi kan ini album pertama. Jadi kita kita harus kerja sama orang yang kita kenal dan kita percaya dulu.
0: Iya, pasti gitu. Nyaman juga ya.
1: Iya, sampai akhirnya aku tuh sama Anggi punya list lagu, memang lagu-lagu zaman dulu yang kita suka banget.
0: Oke.
1: Okay. Untuk kita remake. Salah satunya lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan memang lagu galau itu ditulis oleh Mami Titi langsung juga kan.
0: Nah, itu yang minta lo apa Mbak Titi? Mbak Titi. Ini Mel. Lagu ini.
1: Aku yang minta.
0: Oke.
1: Okay. Aku yang minta.
0: Terus respon
1: gini. Suatu malam.
0: Oke, okay, suatu malamku sendiri.
1: Suatu malam di sebuah meja makan.
0: Oke. Okay. Ya kan? Meja makan terus ya.
1: Iya, karena kita suka banget makan bareng ya kan. Okay.
0: Terus.
1: Mam, jadi gini. Aku tuh punya gini dan salah satunya adalah lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Boleh enggak kalau kita remake?
0: Boleh. Langsung gitu. Boleh.
1: Boleh. Boleh dong.
0: Oke. Okay.
1: Langsung aja hubungin ini gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi Mam, permintaan satu lagi.
0: Apa tuh?
1: Kalau duet gimana? Ayo. Gak mikir mas.
0: Langsung ayo.
1: Ayo, aku setuju gas, katanya gitu.
0: Wow.
1: Amazing kan. Aku menangis, literal menangis. Kayak, karena aku ini ngefans loh sama Mami Titi.
0: Wow.
1: Ya, kita ngefans bareng. Ya siapa sih
0: respect yang respect lah ya sama Diva.
1: Siapa yang gak respect Diva, yeah. Siapa yang gak respect Mami Titi. Yang gak tahu perjalanan karyanya gitu ya. Salah satu penyanyi yang memang nge-shape aku jadi penyanyi juga, yeah. Salah satunya adalah Mami Titi. Lagu-lagunya Mami Titi dan suara Mami Titi gitu. Sampai akhirnya di posisi aku sekarang, aku juga gak ngerti bisa sampai sini. Bisa collab sama dia dan produksi lagu bareng dia. Ya kayak dream come true lah.
0: Wow gitu. Dikit dong galau dong. Boleh gak ref ya?
1: Oke, boleh.
0: Boleh dong dikit dong.

0: pantas Mami Mititi langsung iya. Ternyata gak main-main teman Bro 2. Pasti juga Mami Titi juga gak sembarangan ngasih lagunya ya. Apalagi lagu Galau ini menurut gue salah satu lagu Mami Titi DJ juga yang dulu bisa membuat gue sebagai laki-laki tuh, wah ini sakit banget lagu.
1: Ini gue galau beneran nih, sakit dapet nih gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Benar.
0: Luar biasa. Dan bisa dibawain sama Melly yang ada di album Beda. Dan yes, masih banyak banget lagunya teman Pro 2. Dan bisa langsung lo kepoin aja ya.
1: Yes.
0: Kalau pengen nonton di YouTube-nya udah ada semua berarti?
1: Ada semuanya.
0: Wow.
1: Ada semua. Ada mau lewat semua. Mana? Mau lewat mana? Sudah kita sediakan. Ya. Pilih aja.
0: Nah, ini
1: platform yang mana?
0: Ini salah satu musisi yang paling gue suka teman Pro 2. Jadi itu sangat amat positif dan bersemangat dengan karya-karyanya.
1: Iya dong.
0: Dan menurut gue pasti akan ketemu jalannya.
1: Amin.
0: Tapi harapan lu nih untuk album Beda dan apa yang pengen disampaikan terakhir untuk teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
1: Oke, okay. Ini aku lihat kamera aja ya.
0: Boleh dong.
1: Boleh dong. Halo teman-teman Pro 2 semuanya. Saya Melisa dari mana. Okay. Jadi harapan aku di lagu ini, di album lagu-lagu aku di album Beda adalah bisa dekat sama kalian. Okay. Terus didengerin setiap hari dan bisa membawa apa ya, membawa nyaman, terus jadi happy, walaupun lagunya 80% galau sih.
0: Iya, iya.
1: Cuman kalau aku personally suka happy dengan lagu galau.
0: Oke. Okay.
1: Kayak masuk aja gitu ke sanubariku.
0: Oke. Okay.
1: Iya kan? Semoga terhibur dan suka sama lagu-lagunya. Jadi kalau udah suka sama lagunya, jadinya suka sama artisnya yang nyanyi. Terus bisa apa ya? Membantu kehidupan sehari-hari lah, karena aku tipikal orang yang kalau misalnya denger lagu tuh ada beberapa lagu yang membantu hidupku gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kayak kan kalau misalnya kita denger lagu tuh ada momen atau ada era ya, kayak oh era ketika aku lagi bahagia lagu ini nih yang aku dengerin tiap hari. Lagu era aku lagi jatuh atau lagi sedih, lagu ini nih yang menemani aku. Nah, aku semoga lagu aku tuh bisa menjadi itu buat kalian. Oke, gitu.
0: Jadi semoga album Beda ini bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian ya.
1: Nah, itu dia. Walaupun bukan berarti aku nyuruh kalian galau ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi semangat.
0: Dan juga mungkin bisa dipakai soundnya di TikTok.
1: Eh, tolong ya.
0: Bebas ya.
1: Tolong ya.
0: Yang lagi
1: apapun
0: happy,
1: apapun karyanya, apapun konten yang kamu mau bikin, pakai sound Melisa Darusman.
0: Lagi galau tapi happy,
1: boleh.
0: Pakai lagu lelah.
1: Boleh.
0: Iya kan?
1: Boleh.
0: Sambil masak oke okay tuh.
1: Wah, bisa banget.
0: Kanan kiri.
1: Bisa banget sambil nyetir. Tapi hati-hati ya kalau nyetir ya. Iya. Jangan sambil main HP. Lagi nyapu misalnya.
0: Iya.
1: Ya boleh. Kan? Lagi pergi sama girls night out.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Kalau mungkin lagi galau banget, wih, pakai sound galau tuh.
1: Bisa.
0: Cocok. Sambil ngupas bawang.
1: Cocok. Jadi teh nangis sambil peri yang menghujan. Nah, bisa banget.
0: Luar biasa. Dan banyak banget lagu-lagu yang bisa jadi soundtrack kehidupan lo di albumnya Melisa.
1: Yes.
0: Oke, okay, thank you Melisa.
1: Thank you.
0: Dan abis ini Melisa bakal nyanyi. Ini satu buah lagu yang mengingatkan gue pada soundtrack Ada Apa Dengan Cinta sebenarnya.
1: Yeah.
0: Ini nuansanya Ada Apa Dengan Cinta banget ya. Nanti abis ini bakal nyanyi lelah teman Pro 2. Dan sekaligus Ozu juga pamit ya. Thank you banget buat seluruh teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Melisa juga pamit.
1: Terima kasih banyak teman-teman Pro
0: 2. Oke, okay, kalau begitu please welcome. Ini dia Melisa dengan lelah. Oke, okay, let's go.
2: Music Live Chat.

0: Melisa semua ya, tepuk tangan dong. Thank you Melisa.
1: Terima kasih.

0: teman terbaik kamu.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.
2: Oke, teman Pro 2. Yes.
3: Langsung dari Pro 2 Jakarta dan disiarkan di seluruh Indonesia ya dengan artis kita di malam hari ini. Tadi, ada Melisa. Melisa Darusman ya teman Pro 2. Dan sekarang kita balik lagi di 92,2 FM dan tentunya masih dari seputaran Jalan Durian ya, yang selalu setia menemani kamu. Dan sesaat lagi kita akan menuju ke cerita penutup hari ya teman Pro 2 ya.
2: Oke, tapi ini ada aksi.
3: Sebelum ya. Itu kita ke aksi dulu.
2: Oke, malam ini kita akan hadirkan lagu dari Dato Kasman judul Ledo. Lagu berbahasa daerah Kaili Sulawesi Tengah ini ditulis pada tahun 1992 dan telah beberapa kali di cover oleh beberapa penyanyi termasuk Dato Kasman di tahun 2020. Lagu ini bercerita tentang cinta, persahabatan, pertemanan yang tidak lekang walaupun telah lama berpisah maupun kelak akan berpisah selamanya ketika tubuh kita telah menjadi abu. So this is teman Pro 2 FM ND ya, Lido dari Dato Kasman. Check it out.

0: Oke, teman Pro 2 FM ND di cerita penutup hari malam ini, silakan ya. Untuk yang mau bergabung cerita, apa yang kamu ceritakan ya di 0821-4765-0422. Bisa telepon juga di malam hari ini ya. Nanti bakal kita bacakan curhatan kalian yang sudah masuk di redaksi Pro 2.
1: Iya, benar sekali ya teman Pro 2. Dan kamu juga bisa dropkan komen kamu di live TikToknya RRI ND ya di malam hari ini. Dan tentunya bersama kita berdua yang akan menemani kamu sampai di jam 11 nanti ya. Kalau cerita penutup hari teman Pro 2 ini waktunya 2 jam, saatnya kamu untuk curhat-curhat apapun yang kamu rasakan di malam hari ini teman Pro 2.
0: Ini yang bergabung dari Pina.
1: Oke. Okay.
0: Di Patimura. Kakak, saya mau cerita, saya ini sedang jatuh cinta pada sahabat saya sendiri. Kami sudah berteman sejak SMA dan selalu berbagi cerita apa saja. Tapi sekarang dia sedang dekat dengan perempuan lain, kakak. Rasanya sih agak sakit ya ketika ada cerita tentang perempuan itu kepada saya, sementara saya harus proper ikut senang. Haruskah saya jujur atau tetap menyimpan perasaan ini? Tapi kalau saya takut, kalau saya jujur nanti malah merusak persahabatan kami yang sudah dekat dari SMA nih, kakak. Well, sebaiknya jangan ya.
1: Iya, benar sekali ya.
0: Pernah friend zone, tapi
1: kalau berbicara soal biasanya kisah-kisah di masa lalu ya, kita tidak tahu apa itu yang namanya hambatan, tantangan, dan belum punya gambaran untuk kedepannya ya. Jadi dulu tuh kita hanya menikmati yang baik-baiknya saja teman berdua. Jadi setelah melewati beberapa waktu, kita akan merasakan, oh kayaknya tidak sesuai yang diinginkan. Nah ini perlu membuat kita untuk berpikir ulang tentunya.
0: Mungkin ada orang-orang yang mungkin bakal sayang sama kalian pada waktunya teman Pro 2 FM ini.
1: Iya,

0: pinjol atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga, dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke?
1: Teman terbaik.

0: Oke, teman Pro 2 FM Indi ya.
1: Yeah.
0: Dalam hari ini ada yang bergabung teman Pro 2 FM
1: Indi,
0: Andi. Kakak selamat malam, pacar saya kerja di Bali, sedangkan saya di Indi kakak. Awalnya hubungan jarak jauh kami berjalan baik. Namun 6 bulan terakhir kami sering bertengkar karena hal-hal kecil kakak. Kadang saya merasa hubungan ini dipertahankan hanya karena kenangan, bukan karena cinta yang masih kuat.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ini ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oke, di malam hari teman-teman Pro 2 FM ini kita masih di cerita penutup hari.
1: Benar ya, dan
0: teman-teman yang mau bercerita silakan di malam ini ya.
1: Iya.
0: Kita tunggu gabung-gabungnya di 0821 4765-0422 di malam ini teman Pro 2 FM.
1: Dan juga ya, di TikTok kita juga banyak juga yang request lagu dan juga curhat di malam hari ini teman Pro 2.
0: Iya, teman-teman di TikTok juga silakan ya di live TikTok mau curhat. Silakan juga ya di kolom komentar yang sudah tersedia di bawah ini teman Pro 2 FM ini ya. Salam buat Kakak Rehan di bawah mereka Kak, semoga sehat selalu. Oke, siap. Kak Luna terima kasih banyak ya. Salam buat Kakak Rehan di bawah mereka katanya. Oke, ini ada curhatan yang masuk di malam ini. Dari Siska. Halo Siska. Kakak, saya baru tahu kalau selama 6 bulan terakhir pacar saya masih berkomunikasi diam-diam dengan mantannya.
1: Oke.
0: Katanya cuma teman kakak, tapi setiap kali saya tanya dia malah marah. Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa harus disembunyikan kakak?
1: Oh. Oke, baru 6 bulan ya, dan dia masih menghubungi masa lalunya. Kayaknya kamu harus berpikir ulang deh, berpikir dua kali ya. Karena
0: dia mau backstreet kali mungkin ya.
1: Iya, backstreet ya. Apalagi dengan masa lalunya. Ini yang memang susah dilepas sih kalau soal masa lalu sih.
0: Iya, tapi janganlah ya.
1: Oke. Okay.
0: Ya, semoga selalu ini ya. Karena kalau mau cheating ya kita juga bisa cheating kok semuanya ya.
1: Iya, benar sekali teman berdua. Yes. Mungkin kamu juga punya kesempatan untuk mengakhiri, karena kamu ya yang berhak atas diri kamu.
0: Yes.

0: Pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flourish Your Playlist.
0: Flourish Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Teman terbaik.

0: Okay, selamat malam buat Bu Ibila ya, Bu Ibu Jawa
1: iya.
0: Yang bantu di Pro 2 malam ini.
1: Iya ya. Benar sekali selamat ya.
0: Selamat malam Bu Ibila, semoga selalu semangat ya.
1: Dan tetap Bila tentunya ya. Betul. Sampai nanti dan.
0: Tapi Bu Ibila malam Nusa ya.
1: Oke. Kalau berbicara soal Bu Ibila malam Nusa itu merata semuanya Bila dan mereka itu Bila secara natural. Kalau di Malam Nusa itu sekitaran komplek kampus ya guys, Citra Baktinya ada itu keren semuanya.
0: Iya.
1: Dan tentunya masih di cerita penutup hari ya guys. Ya untuk kamu yang mau curhat-curhat dengan kita di malam hari ini iya. Masih punya kesempatan, masih 1 jam lebih ya kebersamaan iya. kita.
0: Silakan.

Sebuah perhotelan di Bolivia membangun sebuah hotel yang terbuat dari garam. Hotel dengan seluas 1.300 meter persegi ini diberi nama Hotel Desa Luna Salada. Hotel ini dibangun di tengah-tengah padang garam terbesar di dunia bernama Uyuni. Pembangunan hotel ini sendiri diinspirasi oleh tradisi lokal yang terbiasa membangun sesuatu dengan garam. Untuk membuat hotel ini, pengusaha hotel itu setidaknya menghabiskan 10.500 ton garam. Selain bangunan, barang-barang seperti kursi, meja, bahkan tempat tidur sekalipun terbuat dari garam. Dan tentu, kasur garam ini dilengkapi juga dengan mata.

0: 2 ada Naf dengan Kenanglah Aku. Spesial buat Santi Rabu, teman lama jauh yang lagi dengan Radio 2 FM ini ya.
1: Iya. Yeah. Dan
0: teman-teman yang mau curhat cerita silakan di 0821 4765 0422. Lagi pantau Pro 2 juga ini ada Baby. Halo Baby.
1: Halo Baby.
0: Ya, katanya kakak salam buat keluarga di Maupongo dan keluargaku di ND yang lagi dengar RRI ND.
1: Oke. Selamat malam buat Baby ya. Baby belum request lagu ya di malam hari ini.
0: Oke, katanya dia minta lagunya Aku Milikmu.
1: Aku Milikmu dari
0: Dewa.
1: Oke, dari Dewa
0: dan Firza ya.
1: Oke, siap.
0: Firza teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan

0: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Oke, cuma Pro 2 FM ini buat kamu semua yang masih terus mendengarkan Pro 2 FM ini dengan terbaik kamu, Mas Arjan dan juga
1: Frankie ya.
0: Ini ya.
1: Benar sekali teman Pro 2 dan
0: gabung di malam ini dan
1: okay.
0: Aldo. Kakak, sudah 5 tahun kami bersama. Saya ini mau menikah, tapi si pekerjaan saya Bas, dia selalu bilang nanti dulu. Saya menghargai mimpinya mengejar karir, tapi saya juga takut menunggu terlalu lama tanpa kepastian kakak. Karena saya ini cowok dan saya sudah sayang sekali dengan pacar saya ini dan saya sudah siap kok buat menikahinya. Tapi dia ini sepertinya bilang nanti dulu nih kakak.
1: Oke. Benar ya, tapi hal ini ya, kalau soal menikah pasti ini ikatan seumur hidup ya. Pasti yeah. Banyak pertimbangan-pertimbangan. Nah mungkin yeah. Ya kamu bisa menanyakan ke pasangan kamu ya, apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi membuat kamu tuh menjadi overthinking maybe ya. Mungkin ketakutan-ketakutan tertentu. Nah hal-hal seperti ini perlu dibicarakan berdua. Maybe ya teman berdua ya. Mungkin di zaman sekarang kan ya, sewa tenda, sewa ini gedung kan mahal-mahal ya. Mungkin itu juga jadi pikiran, Cok.
0: Agar tetap semangat ya.
1: Iya, benar.
0: Para penggapai wedding ya.
1: Wedding dream nih, teman Pro 2 itu.
0: Wedding dream ya, tetap semangat. Semoga ada ya kabar baiklah di depannya.

yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah?

yang nomor 2 silakan ya untuk mau bercerita di 0821 4765-0422 ya di malam hari ini. Nanti bakal kita bacakan curhatan kalian, cerita kalian di produk MND ya, di cerita penutup hari. Selamat malam buat yang lagi pantau kita juga via TikTok di malam ini. Halo, selamat malam buat semuanya. Dan have fun terus buat kamu-kamu semua di malam ini. Kangen Ben, hilangmu berat bagiku buat kamu.

0: tentang lampu Petromax, sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.
1: Teman terbaik.

Oke, teman berdepan ini, terima kasih buat yang sudah join tadi ya di cerita penutup hari ya. Di malam ini, thank you so much. Selepas ini ada musik break buat temani malam kamu. Ya, selamat malam juga buat yang lagi patuh kita di live TikTok malam hari ini. Ya, spesial buat Fatima Ngoni ya. Semangat selalu buat Fatima ya, karena dia ini adalah Putri Yerusalem, teman Broadway FM ini ya. Thank you sudah join malam ini, teman Broadway dan John dan juga Frankie masih terus temani kamu ya. Salam buat kakak Gabriel yang lagi pantau juga di Pro 2 ini malam ini. Thank you so much.

0: Di wilayah pegunungan Nepal, terdapat spesies lebah madu yang menghasilkan madu unik. Madunya dijuluki sebagai mad honey atau madu gila. Bagaimanakah ceritanya? Madu gila atau mad honey dihasilkan oleh lebah yang luar biasa. Lebah ini bernama Apis laboriosa dan mereka merupakan spesies lebah terbesar di dunia. Lebah ini hidup di daerah pegunungan dan biasa membangun sarangnya di tebing berbatu. Banyak orang akan mendaki ke sisi gunung untuk mengambil madu dari lebah ini. Madunya dipercaya memberi banyak manfaat kesehatan bagi tubuh dan punya harga jual yang cukup tinggi. Tapi anehnya, jika dikonsumsi terlalu banyak bisa menimbulkan halusinasi dan hilang kesadaran. Karena itulah madu ini disebut dengan madu gila. Namun teman-teman, pada faktanya ada alasan khusus di balik madu gila ini terbentuk. Lebah-lebah itu ternyata mengumpulkan nektar dari sebuah bunga bernama rhododendron, bunga yang memang banyak terdapat di Nepal. Bunga satu ini terkenal karena racunnya yang bernama griananotoksin, racun yang apabila dikonsumsi akan menurunkan detak jantung dan tekanan darah, bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Mungkin itulah alasan kenapa negara-negara seperti Australia dan Kanada melarang peredaran madu ini.
1: Terbaik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

sebuah negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan kepedulian kita, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang sejahtera. Bersama, kita bisa.

dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green. Teman terbaik.

Bersama Nama Pro 2 dari siaran hari ini Rabu 29 Juli 2026. Kami akan bersama kembali sepagi di FM 92,2 MHz. Akhir kata, kami bertugas malam hari mengucapkan terima kasih untuk bersama Pro 2. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi teman Pro2 RRIND yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi Katolik dengan tema Bijak Memilih Jalan Kebenaran. Firman Tuhan hari ini mengajak kita merenungkan perumpamaan tentang pukat yang dilabuhkan ke laut. Mengawali renungan pagi kita, saya ajak kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada pagi yang baru ini, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Kami berterima kasih atas nafas kehidupan, atas kesempatan untuk kembali mendengarkan sabda-Mu. Bapa, sucikanlah hati dan pikiran kami agar firman yang kami dengar menjadi pelita bagi langkah kami, penghiburan dalam kesedihan, dan kekuatan dalam perjuangan hidup. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Teman Pro2 yang terkasih, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Iya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita merenungkannya. Teman Pro2 yang terkasih, perumpamaan yang baru saja kita dengarkan bukan sekedar kisah tentang nelayan, melainkan gambaran hidup kita, di mana Allah memanggil semua orang tanpa terkecuali, sama halnya seperti pukat yang menampung segala jenis ikan. Namun, pada akhirnya,

akan ada pemisahan. Orang benar akan dikumpulkan, sementara yang jahat akan dipisahkan. Sama halnya dengan hidup kita adalah perjalanan memilih, di mana setiap hari kita dihadapkan pada pilihan. Apakah kita akan berjalan di jalan kebenaran atau tergoda oleh jalan yang salah? Pilihan itu menentukan apakah kita akan ditemukan sebagai ikan yang baik atau ikan yang buruk. Di sini Yesus menambahkan gambaran tentang seorang ahli Taurat yang bijak, yang mampu mengeluarkan hal-hal baru dan lama dari perbendaharaannya. Artinya, iman yang sejati bukan hanya berpegang pada tradisi, melainkan juga terbuka pada pembaharuan. Teman Pro2 yang terkasih, kita diajak untuk menjadi bijak, menghargai warisan iman, sekaligus siap menerima karya baru Allah dalam hidup kita. Teman Pro2ku yang terkasih, mari kita belajar menjadi bijak memilih jalan kebenaran. Jangan biarkan godaan dunia menyesatkan kita. Jadilah pribadi yang jujur, penuh kasih dan setia, sehingga ketika saat pemisahan tiba, kita ditemukan layak di hadapan Allah. Semoga.

0: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang. Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
1: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
0: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu. Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist
0: hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu. Playlist.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Humble sekali ya, si Gea.
2: Iya. Gak capek ya menyapa orang di mana saja kapan saja gitu?
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
3: kali.
2: Selamat pagi.
3: Ih, Roman,
2: Tika.
3: Ih,
2: hai, Tika. Selamat pagi.
3: Ih, Roman.

pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing
2: spree. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

jauh kalau melihat Riol sedih. Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut set fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.

Good FM. Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak teman Pro 2 yang berdekat untuk memuji Bunda kita Perawan Maria lewat doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Informasi pertama, Pemkab Manggarai membangun 400 unit rumah layak huni mulai Agustus 2026. Dilansir dari eri.co.id, pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan menargetkan pembangunan sekitar 400 unit rumah layak huni atau RLH mulai Agustus 2026. Program tersebut dilaksanakan melalui skema kolaborasi pendanaan antara pemerintah Kabupaten Manggarai dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Informasi selanjutnya, dua siswa madrasah asal Kabupaten Lembata mendapat kepercayaan menjalankan tugas penting dalam pembukaan Jambore Daerah atau Jamda X, Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang Rabu 29.

FM Pro 2 dari Entertainment Pro kamu. Hai, good morning teman Pro 2. Buat kamu yang lagi bersiap-siap untuk beraktivitasnya di jam 6.12 waktu Indonesia Tengah, senang sekali Priska bisa menemani kamu nih di pagi hari ini teman Pro 2 sampai di jam 10 nanti. Dan pastinya bakal ada playlist ya yang terbaik yang bikin mood pagi kamu ini makin naik ya. Dan pastinya semangat untuk menjalani hari kamu teman Pro 2. Dan waktunya kamu bangun mulai beraktivitas. Mungkin ada yang lagi bersiap untuk pergi ke sekolah, kerja, kuliah, atau mungkin lagi berolahraga nih, jogging pagi teman Pro 2. Atau mungkin masih menikmati pagi hari kamu dengan bareng-bareng di kamar. Maybe ya, whatever, apapun yang kamu lakukan, semoga semuanya berjalan lancar ya teman Pro 2. Dan kita sudah ada di tanggal 30 Juni, which is ini besok sudah 31 dan kita akan mendengar salt air ya. August sudah mulai kelihatan ya teman Pro 2. Jadi semoga semua target kamu di bulan ini tuh sudah banyak tercapai ya. Dan kalau masih belum, it's okay, karena masih ada kesempatan untuk terus melangkah jadi lebih baik teman Pro 2, apapun itu. Meskipun mungkin kita akhir-akhir ini cuacanya juga kurang bagus ya. Siangnya panas pol, tapi malamnya dingin, sedingin-dinginnya teman Pro 2. Tapi beberapa hari ini mulai kurang dingin. Saya rasanya seperti itu, mulai kurang dingin dibanding lalu. Jadi jangan sampai bikin aktivitas kamu tuh redup, bikin aktivitas kamu down. Jadi stay safe juga buat teman Pro 2 yang berada di daerah dingin ya. Jangan lupa juga untuk mengenakan pakaian hangat teman Pro 2. Meskipun kita harus beraktivitas semangat ya Pro 2. And seperti biasa kita pasti temani kamu dengan obrolan kita di Jakarta Time juga. Akan ada tempatnya kamu untuk request lagu di FYP Flourish Your Playlist di jam 7 nanti. Juga di hari ini seperti biasa kita mau ngobrol dengan narasumber kita ya. Di pukul 30 sampai di pukul 10 itu kita akan bahas tentang korupsi. Narkoba. Kenapa korupsi ya di pikiran saya? Tentang narkoba teman Pro 2, gerakan-gerakan anti narkoba juga. Sharing dari teman kita yang punya pengalaman ini pastinya seru sekali teman Pro 2 nanti di pukul 9.30 sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. So, sambil kita mau kasih kamu informasi-informasi di Kepo Time untuk mengupgrade skill kamu juga informasi-informasi ini, kita akan kasih kamu lagu dari Salma Salsabil dengan Bunga Hati.

0: aku sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Andai saja dari Lubang Sihir menjadi lagu pembuka untuk kamu di Kepro Time ya teman Pro 2. Dan ini waktunya kita cari tahu informasi seru yang lagi hangat nih di sekitar kita. Mungkin kalian sudah mendengar akan ada festival luar biasa yang keren abis teman Pro 2 dari Flores Timur. Dan ini festival Bali Nagi akan dilaksanakan di tanggal 30 Juli. Which di hari ini, aduh di hari ini sampai di tanggal 1 Agustus teman Bro 2. Tapi ada informasinya nih dari area.co.id, meskipun tanpa anggaran khusus dari APBD 2026, festival ini akan hadir dengan semangat gotong royong dari berbagai pihak teman Bro 2. Jadi di sana tuh akan ada dari komunitas kreatif, akan ada pelaku UMKM, juga lembaga pendidikan, mitra strategi, sampai masyarakat Voltim yang mereka sama-sama mau melestarikan budaya mereka pastinya. Dan mana ini festival yang dilaksanakan setahun sekali, pasti mereka akan effort juga. Tapi yang bikin menariknya, tahun ini festival Bali Nagi juga dipadukan dengan job fair dari Dinas Tenaga Kerja. Jadi selain menikmati kemeriahan festivalnya nanti, kamu juga bisa mendapatkan informasi dan peluang kerja teman Pro 2. Nah ini mungkin yang lagi dibutuhkan para Gen Z, para pencari kerja ya teman Pro 2. Dan pastinya akan ada kegiatan-kegiatan yang fun, akan ada parade budaya, pameran UMKM, akan ada panggung musik. Nih siapa yang jadi bintang tamunya nih teman Pro 2. Dan akan ada Bali Nagi Color Run yang siap bikin suasana kamu pasti makin berwarna ya teman Pro 2. Dan ini menjadi bukti bahwa kalau dengan kebersamaan, kalau dengan collab, effort, kreativitas, dan pastinya semangat juga, pasti festival budaya itu tetap bikin sukses meskipun mungkin ya tanpa anggaran khusus dari APBD teman Pro 2. Jadi buat kamu yang saat ini dengarkan siaran kita yang lagi stay di Flores Timur, siapa tahu kamu mau ikut kemeriahannya Festival Bali Nagi di catat waktunya di tanggal 30 hari ini sampai di tanggal 1 Agustus 92. Mungkin kamu bisa ajak family kamu, bestie-bestie kamu, ataupun juga tetangga kamu, maybe ya, untuk menikmati festival budaya ini teman Bro 2 yang dilaksanakan setahun sekali. Kita juga bisa dukung UMKM lokal kan, dan pastinya seru sekali teman Bro 2. Kita masih punya informasi di Kepo Time, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Teman terbaik.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: 2, 3, 4.

Balik lagi masih di Kepo Time ya teman Pro 2 FMND. Ada kabar inspiratif nih yang datang dari rutan kelas 2B Bajawa Kabupaten Ngada. Jadi kemarin itu di tanggal 29 Juli hari Rabu, rutan Bajawa sukses memanen sayuran sawi pakcoy. Nah, ini hasil kerja kerasnya para warga binaan di sana bersama para petugas. Saya tuh senang kalau informasi seperti ini teman Pro 2, kayak apa ya, menarik dan inspiratif sekali. Dan menariknya juga, kegiatan ini tuh bukan sekedar panen biasa. Ini lewat program pembinaan kemandirian, warga binaan diajarkan tuh untuk cara bercocok tanam, juga dari mengolah lahan, juga merawat tanaman, sampai mereka tuh bisa menikmati hasil panennya mereka. Salah satunya sayuran sawi pakcoy. Ini dari gambarnya sangat segar-segar teman Pro 2, pasti enak juga sayur ini. Dan selain mendukung program ketahanan pangan, keterampilan bertani ini juga diharapkan jadi bekal berharga, biar saat mereka kembali ke tengah masyarakat tuh mereka tuh sudah tahu nih mau melakukan apa. Salah satunya berkebun ya teman Pro 2. Jadi setelah mereka selesai menjalani masa pembinaan, mereka tuh sudah punya skill yang bisa mereka manfaatkan untuk buka peluang nih untuk usaha atau mau bekerja di bidang pertanian tuh sudah tahu nih teman Pro 2. Keren kan? Jadi hasil panen pakcoy ini sebagiannya digunakan untuk kebutuhan konsumsi di dalam rutannya, terus sisanya itu tuh mereka jual nih kepada masyarakat di Bajawa sana. Jadi dari lahan kosong mereka tuh bisa menghasilkan banyak tanaman pakcoy itu teman Pro 2, dan bisa panen. Pastinya manfaatnya banyak sekali untuk mereka juga. Jadi mereka melakukan kegiatan itu secara happy, juga mendapatkan hasilnya dan mereka puas pastinya. Dan semoga semangatnya mereka untuk terus bertumbuh jadi lebih baik, menginspirasi dengan caranya mereka. Mungkin kita lihat sederhana hanya tanam pakcoy, tidak ya teman Pro 2. Kebahagiaan orang lain dengan kebahagiaan kita tuh belum tentu sama ya. Satunya dari teman-teman dari warga binaan kelas 2B Lapas Bajawa Ngada. Oke, jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada playlist terbaik yang menemani kamu. Waktu yang tepat sekali untuk kamu bangun dan bersiap ke sekolah, ataupun ada yang sudah ke sekolah nih, lagu yang tepat untuk perjalanan kamu teman-teman.

dan Pro 2. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

teman-teman Prodo, itu dia informasi di Kepo Time ya, untuk menambah wawasan kamu sekaligus bikin pagi kamu makin semangat. Dan sekarang kita mau ajak kamu untuk beralih seru-seruan di Flores Your Playlist. Playlist selanjutnya ini bisa jadi pilihan kamu, dan kamu yang mau request lagu favorit kamu bisa join nanti di jam 7 sampai di jam 8. Teman Prodo, boleh sekalian buat titip salam untuk bestie kamu, buat mantan kamu, buat crush kamu, buat keluarga pasangan kamu, buat teman kantor kamu, buat secret admirer kamu, semuanya teman Prodo yang kamu pikirin di pagi hari ini. Teman Prodo, tetap semangat, biarkan musik kamu menjadi vibe pagi kamu, teman Prodo.

Aduh, kasihan ketahuan nih dari Jebung, teman Prodio. Lagu barunya Jebung ini, aduh, cukup relate ya dengan kehidupan anak Gen Z. Kehidupan anak Gen Z, bukan kehidupan saya ya, teman Prodio. Jadi buat kamu yang mau request lagu, silakan di Florester Playlist. Buat Oma Cheryl, buat Bang Irul, buat Kak Safi, buat Kakak Lara, teman Prodio yang dengarkan Flores Your Playlist di pagi hari ini, silakan request lagunya di 082147650422. Nah, ini baru saja gabung sama kita ya, teman Prodio. Katanya mau diputarkan lagu dari Coldplay, A Sky Full of Stars, untuk temani waktu bersiap-siap kerja. Oke, Kakak siap, thank you sudah gabung sama kita ya. Semoga lagu ini bisa menjadi penyemangat Kakak di hari Kamis yang manis ini. Besoknya itu work from home, maybe juga ada yang tidak work from home, terus weekend gas ke Agustus. Aduh, saya sangat excited ya untuk bertemu Agustus ya, bulan yang baru, bulan yang penuh berkah ini, bulan yang banyak eventnya, 17, banyak yang ulang tahun juga. Para Leo geng akan berkumpul di bulan Agustus untuk merayakan hari ulang tahunnya ya, teman Prodio.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Teman terbaik.

teman Pro 2, Flores Your Playlist mengudara buat kamu nih teman Pro 2. Jadi ada yang gabung, ini teman Pro 2 yang selalu gabung. Ini kita nobatkan sebagai teman Pro 2 yang selalu gabung request lagu. Ada Bang Irul yang katanya mau diputarkan lagunya Armada, judulnya Buah Hati. Mau salam saja untuk anak dan istri, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Untuk Kak Priska yang lagi tugas, terima kasih. Thank you Bang Irul. Bang Irul nih selalu buat kita happy, moodnya juga jadi bagus ya, karena kita tahu bahwa ada yang dengarkan kita begitu teman Pro 2. Makanya kita tuh senang karena ada yang jadi teman Pro 2 secara aktif. Request lagu seperti Bang Irul, Oma Seril, Kak Sevi, atau buat teman Pro 2 yang lain lagi nih, teman Pro 2 yang lagi putarkan ini. Bung Yeri juga, selamat pagi Bung Yeri. Kalau Bung Yeri dengar ini, kalau mau request lagu silakan WA di Priska di 082 147 650 422. Ini cocok sekali lagunya buat orang yang apa ya istilahnya ya, sayang keluarga tuh apa ya istilahnya, saya tidak terpikirkan lagi teman Pro 2 yang sayang sama keluarga. Semua kita sayang keluarga ya, family man. Aduh, Bang Irul nih kayak tipe-tipe yang family man ya teman Pro 2. Jadi buat kamu, saya masih tunggu sampai di jam 8. Ayo kita request lagu seru-seruan. Lagu apapun saya putarkan, asal tidak lagu dangdut ya teman Pro. Dangdut kaplo tidak bisa, kalau hipdut oke, bolehlah untuk hipdut, tapi jengjut saya tidak bisa memutarkan ya teman Pro 2 di pagi hari ini. Or lagu daerah itu juga tidak bisa saya putarkan. Tapi selain itu, saya usahakan akan putarkan lagu kesukaan kamu nih teman Pro 2. So here we go, Armada dengan Buah Hati, spesial buat Bang Irul.

digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: kalau diputarkan lagu dari Paul Partohap yang Safe Space ini bakalan baper semingguan, teman-teman berdua. Lagu yang sangat touchy, yang sangat apa ya? Kalau dengarkan tuh kayak merasa dicintai sama orang kesayangan kamu. Wadaw, pagi hari ini bahas cinta-cinta kayaknya oke juga. Ini siapa yang menelpon kita? Oma Sheryl. Oke, Oma, siap Oma. Halo, selamat pagi Oma.
1: Halo, selamat pagi Nona Priska cantik.
0: Pagi Oma yang cantik. Bagaimana kabarnya Oma?
1: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu. Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Puji Tuhan baik juga Oma, tapi agak pilek saya Oma karena cuaca jadi.
1: Iya, makanya ya. Dengar suaranya beda sekali.
0: Iya. Pilek jadi suaranya.
1: Saya hampir lupa nih mau salah sebut lagi.
0: Oh, kenapa Oma?
1: Iya.
0: Bagaimana? Salah sebut siapa, Uma?
1: Sama sebut yang lain.
0: Uma tidak ingat Priska, Uma ingat yang lain.
1: Tidak, saya ingat Priska, tapi suaranya tuh beda.
0: Oh, suaranya beda. Ya, Uma nih suaranya.
1: Iya.
0: Bilang dengar.
1: Nona ya, Priska Uma. Uma selalu ingat. Aduh. Karena suaranya tadi tuh sudah lain, makanya. Yeah. Hampir-hampir salah sebut.
0: Oke, Oma. Ya, memang lagi pilek nih, Oma. Jadi buat Oma juga jaga kesehatan karena dingin kan, Oma, malam-malam. Cuacanya dingin. Oma, bagaimana? Mau request lagu apa?
1: Kalau boleh, Oma mau minta lagu punyanya Armada.
0: Armada?
1: Yang judulnya Pergi Pagi, Pulang Pagi.
0: Oma, tadi Armada sudah putar dari Bang Irul, judulnya Buah Hati itu. Jadi cuma satu kali saja, Oma, satu band. Satu kali.
1: Kalau begitu, Oma, lagu andalan Oma, Ikan Naik di Pantai.
0: Sudah lama Oma dengar lagu ini, Oma, Ikan Naik di Pantai.
1: Kemarin ikan tembang naik di pantai. Hari ini ikan naik di pantai.
0: Okay. Kemarin ikan tembang ya, Oma. Saya suka juga Oma ikan tembang goreng.
1: Iya, ikan tembangnya sudah.
0: Ya.
1: Ikan tembangnya sudah. Jadi cukup sudah. Nah, sekarang ikan naik di pantai. Okay. Umum ikan
0: sudah selesai kemarin. Ikan naik di pantai.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Oma mau salam-salamnya boleh?
1: Salam-salamnya yang pertama tentu untuk Nona Priska yang cantik bersama operatornya. Okay. Operatornya siapa?
0: Operatornya Iqbal, Oma. Mas Iqbal.
1: Dengan Mas Iqbal yang ganteng juga.
0: Oke. Okay.
1: Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga kalian berdua tetap semangat. Tuhan memberkati.
0: Oke.
1: Okay. Dan juga untuk Opa Sheryl yang... ada di kios yang lagi cari-cari kue nih.
0: Lagi, aduh. Semangat pagi-pagi ini baru 7:30 tapi Opa sudah sangat semangat ya, Oma ya.
1: Dengan Om Ojek yang namanya Om Deddy.
0: Oke, Om. Salam kenal. Om datang juga kedua.
1: Dan juga untuk Yeri di Bavaria, selamat pagi Yeri, gabung dong kalau ada waktu.
0: Oke.
1: Okay. Juga untuk Bung Iro di Kalimati, selamat pagi, selamat beraktivitas. Putramu, selamat pagi Putra. Dan juga untuk semua pendengar setia Pro 2, semua-semuanya lagi pantau pagi hari ini. Ucapannya selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas.
0: Oke, Oma.
1: Terima kasih Nona Priska, selamat pagi.
0: Thank you Oma. Sehat-sehat Oma.
1: Lagunya Ikan Naik di Pantai ada siap?
0: Ada dong. Sudah ada dong, Oma.
1: Terima kasih. Okay. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Oma. Oke, teman Pro 2 itu dia, Oma Sheryl tuh adalah teman Pro 2 yang kayaknya setiap hari ini putarkan siaran kita nih. Thank you Oma Sheryl ya. Dan buat teman Prodo yang lain yang mau request lagu, silakan gabung sama kita. Priska masih temani kamu sampai di jam 10. Tapi untuk Flores Your Playlistnya, untuk kamu request lagu sampai di jam 8 saja nih. Jadi yang mau request silakan di 082-147-650-422. Kita putarkan lagu pilihan dari Oma, Alfred Gare, Ikan Naik di Pantai.

gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Oke, teman Pro 2, tadi requestan-requestan yang masuk ya, special di Flores Your Playlist. Jadi buat kamu yang belum sempat gabung, bisa gabung nanti siang teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist ya, selama 2 jam. Jadi nanti baru gabung lagi teman Pro 2. Kita masih temani kamu, Priska juga masih kasih kamu playlist-playlist kece yang temani pagi hari kamu di hari ini. Ada Dewa 19 dengan Mistikus Cinta.